bukan tekanan. Di Panama City, Luque menghitung getaran berlangsung selama 40 detik, meskipun wilayah lain mungkin merasakan guncangan yang lebih lama. Kemacetan lalu lintas melanda Panama City karena banyak perkantoran memulangkan karyawan lebih awal. Mereka khawatir akan kondisi atau potensi kerusakan struktur bangunan, sementara layanan metro dihentikan. Para siswa memadati jalan-jalan di pusat kota Panama karena sekolah-sekolah di seluruh kota dipulangkan lebih awal dan kegiatan belajar-mengajar dihentikan di tingkat nasional. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, hasil praktis membuat Marc Marquez tidak cukup optimis dengan peluangnya di Pertamina Grand Prix MotoGP Mandalika 2026 untuk finish di podium. Akibat sulit baginya untuk beradaptasi. Pebalap Ducati itu menyudahi praktis MotoGP Mandalika di urutan kelima, di mana Marquez mengemas waktu terbaik 1 menit 29,426 detik, terpaut 0,701 detik dari rider Trackhouse Raul Fernandez di posisi 8 terdepan. Aprilia mendominasi sesi ini dengan menempatkan 3 penunggangnya di 3 teratas. Di belakang Fernandez ada duo tim pabrikan Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin dengan selisih 0,2 detik saja. Marc Marquez mencoba menghapus kutukan tidak pernah finish di MotoGP Mandalika. Marquez mengungkapkan, fokusnya hanyalah mendulang sebanyak mungkin angka. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih dengan Deli Tamunan di Spada on Saturday, teman Pro 2. Sudah jam 7 nih, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu masih betah dengerin saya siaran terus karena waktu kita masih panjang sampai dengan jam 10 nanti. Apakah ada yang hari ini harus berangkat pagi-pagi, teman Pro 2? Untuk yang sudah dalam perjalanan, hati-hati terus ya. Terus untuk yang santai-santai, mungkin punya banyak waktu karena ini weekend, teman Pro 2, jangan lupa nih untuk beres-beres, olahraga ya. Gerakan tubuh kamu biar kamu tetap bugar, tetap sehat, teman Pro 2 gitu. Begitupun untuk yang biasa sarapan, jangan lupa untuk sarapan dulu, oke? Okay? Menyenangkan rasanya kalau udah ketemu hari Sabtu, teman Pro 2, tapi gak tahu nih hari ini katanya bakalan berpotensi macet ya. Kemarin saya sempat baca salah satu threads dari salah seorang netizen yang bilang, tolong guys, besok hari Sabtu hindari dulu wilayah Kebun Raya Bogor karena kantorku bikin acara di situ dan akan ada 7.000 orang yang hadir. Buset, kebayang nggak sih 7.000 orang berapa bis tuh berarti itu ya? Kemarin aja nih teman Pro 2 hari apa ya? Saya kesana tuh lewatin maksudnya hari Kamis kok nggak salah. Hari Kamis itu cuma ada 4 bis aja udah lumayan tuh. Mereka kan masuknya susah tuh ya, di pintu masuk satu Kebun Raya tuh. Jadi ada bis akhirnya ngantri 4 gitu. Itu lo udah lumayan bikin macet. Nah, saya nggak tahu nih kalau kata si mas-mas itu bener ya, akan ada 7.000 orang dari kantornya yang datang. Berarti kan bisa tambah banyak tuh. Jadi kalau misalnya nanti terjadi kemacetan di sekitaran Kebun Raya, sabar-sabar ya teman Pro 2 ya. Jangan emosi, oke? Okay? Ya sudah, biar tambah sabar nih, saya kasih dulu deh lagu enak lainnya. Sebentar lagi saya mau puterin lagunya Naikila dengan Main Main Gue.

Waktu mereka cinlok Tom Rodua dengan lagu ini, Camila itu sampai udah gak gengsi lagi tuh mengakui kalau misalnya dia itu benar-benar suka sama si Shawn Mendes ya. Sampai kesulitan pada saat proses recording dan juga bikin video klipnya Tom Rodua. Bisa begitu ya. Ya udah, nanti bakal kamu dengerin lagunya Tom Rodua, tapi setelah lagu dari Abdil dengan Spontan Tanpa Uhuy.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Nomor 2, beberapa hari ini saya hadir ke sebuah acara ya, yang dimana acaranya itu juga mengundang para Gen Z nih. Terus bajunya itu pakai batik. Nah, batik ini kan sekarang nggak lagi identik dengan cara formal. Di tangan Gen Z, warisan budaya Indonesia ini mulai hadir dalam berbagai aktivitas ya, mulai daripada pergi ke kampus, ke acara-acara santai. Hangout aja mereka pada pakai batik, Tom Pro 2 ya, dengan gaya yang lebih dekat dengan keseharian anak muda. Gitu, Tom Pro 2 ya. Nah, menurut beberapa pakar fashion nih, banyak yang bilang dan mereka menilai batik masih sangat relevan bagi Gen Z, khususnya mahasiswa. Begitu, jadi tren wastra dan juga kebiasaan membagikan outfit of the day ini turut juga nih membuka ruang untuk batik ya, supaya tampil dengan gaya yang lebih dekat dengan keseharian anak muda, Tom Pro 2. Gitu. Seru sih emang, pakai batik itu kan sekarang macam-macam ya. Ada yang sarungan batik kemana-mana sekarang ya, ada yang dijadiin outer. Kalau kemarin saya lihat ada salah satu anak muda tuh, dia malah pakai blazer terus dipadukan dengan batik di bagian depannya. Itu keren sih. Kalau saya yang pakai cocok nggak ya?

2 zaman sekarang ya, penggunaan media sosial itu bisa memicu kelelahan, kecemasan sosial sampai membuat kita sulit berhenti scrolling. Apalagi ada juga nih beberapa orang yang bilang ya, itu melakukan perbandingan diri. Jadi kita dianjurkan mengenali dampaknya pada perhatian serta aktivitas sehari-hari tahun Pro 2 ya. Gitu, satu unggahan yang memancing emosi bisa bikin kita terus membaca komentar, ngetik balasan, terus mikirin percakapan itu bahkan setelah ponsel kita letakkan. Nah, niat awalnya mungkin cuma buka media sosial beberapa menit, tapi fitur gulir tanpa akhir memudahkan kamu beralih dari satu konten ke konten berikutnya ya. Media sosial memang ngasih kita manfaat nih ya, kayak misalnya membantu kita terhubung dengan orang lain, mencari informasi, belajar, menemukan komunitas, dan juga memperoleh dukungan. Tantangannya adalah menyadari kemana waktu dan perhatian kita pergi, serta bagaimana kita merespons informasi yang muncul di layar Taman Pro 2. Ada istilah mindfulness ya. Mindfulness ini bukan tidak peduli Taman Pro 2 ya, tapi ini adalah ketika kita menyadari apa yang sedang dirasakan sebelum menentukan responsnya. Gitu ya. Jadi ada baiknya nih kalau misalnya tips dari para psikiater ya, sebelum kamu bereaksi terhadap apapun yang ada di media sosial kamu, cobalah teknik pause. Pause itu apa namanya, berhenti sebentar sebelum mengetik atau menggulir lagi ya. Terus kamu juga mesti menyadari nih emosi yang muncul dari konten yang kamu lihat misalnya. Terus periksa apa ya sih yang bikin reaksi itu muncul ya kan. Terus pilih nih apakah akan membalas, menunda atau melewatkannya. Kalau memang perlu, berikan respons dengan sadar. Gitu. Jadi jeda itu gak harus lama ya, beberapa detik itu harusnya bisa nih ngasih kesempatan kamu untuk memilih responsnya. Dan mindfulness bisa membuat kamu lebih menyadari pikiran, perasaan dan juga kebiasaan, walaupun gak berarti otomatis menghentikan penggunaan media sosial yang berlebihan. Gitu. Pada intinya Taman Pro 2 ya, bijak bermedia sosial, jangan main asal-asal balas komentar aja, apalagi di konten-konten yang setidaknya tuh kebenarannya belum kita ketahui gitu. Zaman sekarang kan banyak tuh yang terpancing ya, menghujat orang lain yang kita gak kenal. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi terapkan teknik pause sebelum kamu merespons apapun yang ada di sosial media kamu.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan.

bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Teman Pro 2, saya kan sering ngingetin kamu untuk olahraga ya. Nah, olahraga ini kan meningkatkan sirkulasi darah ke kulit kamu nih. Sehingga kalau kamu berolahraga, nggak cuma otot-otot dan tubuh kamu aja nih yang kelihatan lebih sehat, Teman Pro 2 ya. Tapi wajah juga itu akan tampak lebih segar dan merona. Tapi itu hanya sementara ya. Nggak otomatis bikin kulit lebih cerah permanen, Teman Pro 2 ya. Penurunan lemak tubuh melalui keseimbangan energi bisa mengecilkan pipi dan menegaskan rahang kamu nih. Walaupun ya, pengurangan lemak wajah dipengaruhi genetik, usia, jenis kelamin, dan juga kondisi awal tubuh. Tapi yang jelas olahraga rutin membantu kamu untuk mengelola stres, mendukung tidur kamu, serta memperbaiki postur dan juga komposisi tubuh kamu ya. Dimana kombinasi ini bisa membuat penampilan wajah kamu terlihat lebih segar dan juga menarik, Teman Pro 2.

Apache from Rose M, Bruno Mars nganterin kita ke jam 8 teman Pro 2 ya. Aduh, masih banyak lagu-lagu enak yang bakal kamu dengarkan selama kita bersama-sama teman Pro 2. Begitu ya. Punya rencana apa hari ini teman Pro 2? Apapun rencana kamu, jangan lupa untuk selalu cek-cek informasi terkini ya. Kalau kamu bingung mau cari di mana, bisa langsung kunjungi www.rri.co.id teman Pro 2. Karena nih kamu bisa dapetin informasi penting di situ ya, dan semuanya itu terpercaya. Kamu bisa dapetin informasi yang terkini, info musik, gaya hidup sampai kabar lokal lewat website www.rri.co.id. Dan semuanya bisa kamu akses langsung lewat smartphone kamu teman Pro 2. Enggak perlu ribet ya. Tinggal buka browser, ketik aja tuh rri.co.id. Semua informasi-informasi hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Nggak percaya, cek aja sekarang. Ya sudah, kalau begitu teman Pro 2, masih ada beberapa informasi lainnya yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak ya. Salah satunya nih, saya mau kasih lagu dari Nona dengan Hong teman Pro 2.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Noah. Ya, dengan di atas normal teman Pro 2. Jadi nikmati lagunya, tetap di Sepada bersama saya Deli Tambunan.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi di bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
2: Bingung uang abis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.

Teman Pro 2, grup musik Indonesia si Nona ini yang nyanyi lagu Hong tadi ya, itu mendapat kesempatan untuk bersaing dengan sejumlah musisi internasional dalam ajang UK Music Video Awards atau UK MVAs 2026 ya. Video musik yang berjudul Work terpilih sebagai salah satu nominasi dalam kategori Best Choreography in a Video, Teman Pro 2. Gitu ya, pengumuman yang dirilis pada tanggal 1 Oktober kemarin itu menempatkan Nona di antara 6 nominasi dalam kategori Choreography Video Musik. Nah, persaingan ini tuh mempertemukan karya mereka dengan sejumlah video musik dari musisi dan juga proyek internasional, Teman Pro 2 ya. Gitu, jadi kita doain mudah-mudahan Nona dapat, Teman Pro 2, supaya mereka membanggakan nama Indonesia di kancah internasional lewat karyanya.

Nomor 2, kamera analog sekarang kembali menarik perhatian generasi muda ya, di tengah perkembangan kamera smartphone yang semakin canggih. Jadi sensasi menunggu hasil foto, karakter warna film, sampai keterbatasan jumlah jepretan, ini katanya menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para Gen Z. Digital Camera World ya, ini memberitakan pada 2026 mereka menyoroti kebangkitan kamera film sekali pakai, termasuk hadirnya kamera dengan film hitam putih yang menyasar penggemar fotografi bergaya retro. Jadi teman berdua, tren ini tuh turut memperlihatkan ya kalau misalnya fotografi analog kembali mendapat ruang di tengah dominasi kamera digital. Sementara itu nih, laman teknologi The Verge melaporkan Fujifilm menghadirkan dua model baru Quick Snap untuk menjangkau minat generasi muda terhadap fotografi film dan juga teknologi klasik tahun Pro 2 ya. Jadi semakin mudah juga nih mereka nih. Begitu. Jadi memang berbeda dengan kamera digital ya, pengguna kamera analog ini harus mempertimbangkan nih setiap jepretannya, karena jumlah foto dalam satu roll filmnya kan terbatas tuh. Hasilnya baru bisa diketahui setelah film selesai diproses dan juga dicuci. Jadi banyak yang tertarik karena mungkin karakter warna, butiran atau grain, serta ketidakpastian hasil foto, ini menjadi bagian dari daya tarik fotografi analog nih. Gimana dengan kamu? Tertarik juga kah dengan dunia fotografi analog?

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh.

Tom Rodo, kamu sadar nggak sih perbedaan pengalaman hidup dan juga perkembangan teknologi bikin kebiasaan antar generasi itu kadang jadi sulit dipahami ya? Hal yang dianggap praktis oleh Gen Z dan juga milenial bisa bikin boomers dan Gen X garuk-garuk kepala nih karena membingungkan mereka. Sebaliknya, cara lama yang terasa wajar bagi generasi lebih tua mungkin dianggap tidak efisien oleh anak muda. Nah, berbagai perbedaan ini kelihatan banget ya dalam kebiasaan sehari-hari di zaman sekarang. Kayak misalnya berlangganan hiburan, cara berkomunikasi, sampai cara pesan makan. Kayak misalnya nih, dulu kan orang-orang itu beli album musik ya, beli film, game konsol atau perangkat lunak, terus bisa menggunakannya berkali-kali tanpa bayar lagi setiap bulan. Sekarang nih Tom Pro 2 ya, musik dan film tersedia dalam berbagai layanan nih. Simpan data di layanan cloud ya, bukan di hard disk, dan masih banyak lagi aplikasi dan game yang dikonsumsi secara berlangganan. Membayar biaya bulanan untuk mengakses layanan digital udah biasa banget bagi generasi muda. Di sisi lain nih, generasi yang terbiasa punya barang setelah membelinya mungkin bertanya-tanya, ngapain harus terus bayar untuk sesuatu yang sama? Kadang-kadang iya juga ya. Nah gimana nih? Kamu menemukan gak tuh kerumingan-rumingan seperti itu antar generasi nomor 2? Tapi justru hal itu yang bikin dunia ini tambah seru ya. Asalkan tidak ada yang memprovokator, ya gak sih? Jangan sampai terpancing emosi kalau misalnya ada yang memprovokasi terkait gap antar generasi ini atau nomor 2. Jadikan semuanya itu pelajaran dan juga hiburan.

Wah, gak kerasa ya teman produa, udah mau jam 9 ternyata. Pantesan, udah mulai silau nih. Pandangan kita udah mulai silau nih kalau nengok-nengok keluar jendela ya. Tapi mudah-mudahan cuaca ini nih bikin Sabtu kamu lebih berwarna. Sabtu kamu lebih hangat ya. Untuk yang punya rencana kumpul-kumpul sama keluarga, untuk yang punya rencana kumpul-kumpul sama temennya, dengan sahabatnya, dengan pacarnya, dengan keluarga pacar misalnya. Mudah-mudahan cuaca gini nih bisa bikin kumpul-kumpul kamu lebih menyenangkan teman pro 2 ya. Ya sudah kalau begitu, memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Spada untuk edisi hari Sabtu ini. Masih ada informasi yang saya simpen nih, bakal saya share selama satu jam ke depan teman pro 2. Jadi jangan khawatir ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu beberapa lagu-lagu enak lain yang sayang banget kalau misalnya gak saya puterin sekarang. Ush, hiperbola banget kayak itu bahasanya ya. Kayak misalnya lagunya Pamungkas dengan Adam teman pro 2.

Nanti lagunya bakal kamu dengerin nomor 2 setelah saya kasih dulu lagu dari Yura Yunita yang minta kamu, bukan minta lah ya, yang memerintahkan kamu untuk bahagia. Saya punya harus bahagia dari Yura Yunita. So enjoy teman berdua, tetap di sini. Temenin saya terus sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahun berdua, kadang aktivitas sehari-hari bikin tubuh kita tuh capek banget ya, sampai muncul keinginan untuk ngabisin waktu seharian di tempat tidur. Nonton film, scrolling media sosial ya, atau sekedar rebahan tanpa melakukan apapun, kerasa seperti cara mudah untuk memulihkan energi. Nah, kebiasaan ini dikenal sebagai bed rotting nih, di mana fenomena ini menggambarkan seseorang yang senang berlama-lama di tempat tidur tanpa melakukan kegiatan produktif. Fenomena yang populer di kalangan Gen Z ini seringkali dianggap sebagai bentuk kemalasan ya. Dilansir dari laman resmi IPB University, menurut pakar pendidikan anak dan remaja IPB University, Dr. Yulina Evaryani, perilaku ini tuh kayak punya dimensi psikologis yang lebih kompleks, terutama terkait tekanan sosial ya. Begitu tahun pro 2. Dr. Yulina juga menambahkan kalau misalnya remaja sedang berada pada fase identity versus role confusion, ya ini tahap mencari jati diri. Nah, dalam konteks ini media sosial menjadi ruang eksplorasi baru. Jadi bed rotting ini tidak selalu berarti perilaku pasif. Dalam beberapa kasus ya, ia bisa menjadi ruang jeda sekaligus ruang eksplorasi bagi remaja teman pro 2 gitu ya. Bed rotting memang bisa menjadi strategi regulasi diri yang sehat kalau misalnya dilakuin secara sadar untuk memulihkan energi. Tapi nih, kalau misalnya berubah menjadi pelarian dari tekanan, perilaku ini bisa termasuk dalam pola avoidance coping. Jadi hati-hati ya, sesekali boleh teman pro 2, tapi jangan sampai timbul kayak gejala-gejala kehilangan minat, gangguan tidur, terus timbul rasa ingin menarik diri dari lingkungan sekitar, sampai penurunan fungsi dalam kegiatan akademik atau pekerjaan. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, yuk mendingan produktif lagi teman pro 2, oke? Okay?

Temur dua sekarang ini kan untuk orang-orang yang punya pasangan jarak jauh ya, itu punya metode yang namanya sleep call. Sleep call ini membantu pasangan LDR menjaga komunikasi dan juga keintiman. Tetapi resikonya meningkat kalau misalnya dilakukan berlebihan hingga berlangsung lama setiap malamnya. Jadi durasi panggilan yang memakan waktu istirahat dan juga mengurangi jam tidur itu akan mengganggu produktivitas dan menyebabkan kantuk pada siang harinya ya. Paparan layar ponsel juga nih pada malam hari berpotensi mengganggu ritme sirkadian. Risiko dapat dikurangi dengan membatasi durasi panggilan dan menjaga jadwal tidur yang konsisten, teman bro dua ya. Boleh kalau emang untuk membunuh rasa rindu sleep call sleep callan, tapi jangan lama-lama ya. Terus jangan setiap malam juga gitu. Paham lah kita ya. Ada yang pengen dengar nafasnya pasangannya tidur kan? Aku pengen dengar nafas kamu gitu kan? Tapi ternyata di balik itu semua ada hal-hal yang kurang baik yang mengintai kalau misalnya kita tidak bijaksana. Jadi sesekali aja ya teman berdua ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Nomor 2, gaya hidup mahal nggak lagi selalu dianggap sebagai simbol keberhasilan ya. Di tengah tuntutan biaya hidup dan kebutuhan yang terus berjalan, sebagian masyarakat mulai memilih menurunkan standar konsumsi nih. Terus juga memilah kebutuhan dan mengatur pengeluaran dengan lebih hati-hati. Nah, fenomena ini belakangan dikenal dengan istilah downgrade lifestyle. Sederhananya nih ya, seseorang dengan sadar memilih menjalani gaya hidup yang lebih sederhana dibanding sebelumnya. Bukan karena gak mampu, tapi karena pengen pengeluaran lebih terkendali dan keuangan lebih sehat. Gitu teman pro 2 ya. Pilihan menggunakan transportasi umum, masak sendiri, berburu promo, sampai menunda pembelian barang yang belum mendesak, ini menjadi bagian dari perubahan pola konsumsi itu teman pro 2. Dan istilah downgrade lifestyle memang relatif baru populer di ruang digital ya. Tapi konsep dibaliknya punya kemiripan dengan frugal living. Ya, ini menggunakan uang secara sadar dan sesuai dengan prioritasnya. Gimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk orang yang ingin mengikuti fenomena itu?

nomor 2 sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya dari tadi pagi. Mudah-mudahan apa yang sudah saya share bisa memberikan dampak positif untuk kamu. Have a nice weekend nomor 2. Habis ini akan ada aksi kita sama Bumi bersama KRKP. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM ya, karena masih banyak program-program acara lainnya yang bisa nemenin kamu sampai nanti malam. Dari temenan pamit, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, Deli Tambunanis back. Udah masuk di santai siang dan kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Yup. Dan kita kembali berdua di sini ada Mas Said Abdullah yang nemenin berdua ya.
2: Betul, Pak. Sabtu ini kita kembali formasi lengkap ini.
1: Formasi lengkap.
2: 4-3-3 setelah Persib menang lawan Seoul. Dia, tapi pasang 5 back deh tentunya.
1: Tapi kemarin kalah lawan Persija.
2: Iya, tapi kan terobati yang mengesil katanya gitu. Aduh, pagi-pagi. Tapi itu membawa kebahagiaan sih, Del.
1: Iya.
2: Walaupun di tengah kebahagiaan itu ada banyak hal yang perlu kita waspadai. Salah satunya El Nino nih, teman Pro 2 ya.
1: Makin panjang lagi kemarau-nya katanya.
2: Iya, katanya mundur lagi dan ada peluang mungkin sampai akhir
1: November.
2: Dan peringatan itu dulu kan gini Del, ada yang menggunakan istilah El Nino Godzilla kan.
1: Iya.
2: Tapi sempat di apa tuh?
1: Dibantah.
2: Dibantah atau diperhalus lah, sebenarnya enggak besar-besar amat gitu kan. El Nino iya gitu. Tapi terakhir sih seminggu atau dua minggu lalu, rasanya ya BMKG mulai rilis lagi, potensi dampaknya cukup besar sepertinya ya. Dan tentu itu memerlukan kewaspadaan kita semua ya, termasuk kita di Bogor terutama. Tapi alhamdulillahnya tadi malam tuh hujan.
1: Lama lagi hujannya?
2: Lama, enggak lama sih kalau hujan air dia. Tadi hujan air yang agak lama gitu. Alhamdulillahnya itu memang apa tuh, Allah memberikan ini ya, agak nyejuk gitu ya.
1: Iya.
2: Lega usah murung. Kalau Pak Sabtu pagi harus ceria dong, jangan murung dong. Nah, teman Pro 2,
1: hujan enggak lah Pak, hujan itu air.
2: Iya, iya kan. Hujan air tadi malam yang kan, durasinya lumayan.
1: Ah, kayaknya itu sejam. Akan menjadi quotes hari ini.
2: Iya,
1: quotes
2: kan?
1: Of the day. Hujan itu enggak lama, hujan itu air.
2: Iya, betul memang. Tapi kan hampir sejam sih, lebih ya, kayaknya 2 jam ya. Dari sore itu enggak usah ambil nafas gitu dong. Napas biasa aja gue
1: sadar. Sebagai pemikir terjadi. Sekarang lagi mikirin tuh quote tadi tuh.
2: Iya ya.
1: Hujan tuh enggak lama, Del. Hujan itu air.
2: Iya. Iya benar.
1: Iya. Itu iya, mah. Kan? Itu mah ya.
2: Apa?
1: Orang yang ODGJ juga tahu hujan itu air.
2: Eh dia enggak tahu kali.
1: Tapi kita bicara tuh durasi, durasinya lama.
2: Iya, tapi isinya air kan hujan. Iya.
1: Sekarang saya tanya. Hujan itu deras apa lebat?
2: Hujan itu adalah air yang titik ininya bisa berat, bisa ringan.
1: Berat atau ringan, oke. Okay.
2: Iya kan, hujan itu hujan.
1: Kenapa
2: berat.
1: Suka ada yang bilang ini, hujannya gede?
2: Nah, gede itu merujuk ke apa? Airnya gede-gede gitu, maksudnya tetesannya kan. Maksudnya lebat kan? Iya. Karena kalau gede itu, besar itu.
1: Segede-gede pintu gitu.
2: Mati orang. Aku bayang gak sih kalau hujan segede pintu, ya orang mati dia. Tapi itu hebatnya Allah ya. Iya. Nyiptain air turun, tapi dia bisa apa? Gak mencelakai makhluknya itu loh. Keren banget kan?
1: Hujannya, kalau saya dibilang ini, hujannya gede Del. Misalnya ada yang gitu ya, janjian nih. Gua gak bisa berangkat nih, hujannya gede Del. Saya selalu jawab gini, hujannya mah kecil-kecil, tapi dia banyakan.
2: Tapi apa namanya, kerapatannya. Ini tinggi kan?
1: Kerapatan.
2: Iya, antar satu dengan hujan itu yang lain tuh.
1: Itu. Gak tinggi dong?
2: Huh?
1: Air.
2: Tinggi kan dari atas dia. Iya, dengan ukurnya.
1: Bodoh amat. Capek. Tiap Sabtu tuh gini-gini terus ya Allah.
2: Iya, kita membahas satu yang. Eh tapi yang kita obrolin sebenarnya.
1: Ganti host bisa nanti nih.
2: Atau ganti acara aja.
1: Ganti acara.
2: Kalau kita bikin, bisa nggak ya kita bikin acara?
1: Apa?
2: Judulnya itu nih, ini apa, obrolan absurd gitu kayaknya seru ya, bahas sesuatu yang apa tuh seru gitu loh. Iya kan?
1: Bisa
2: ya, kalau Sapa Bumi ini kan harus serius ya, serius sudah mati menghantarkan teman Pro 2 pada hal-hal yang baru gitu loh, ya kan. Walaupun obrolan tadi juga bagus juga sebenarnya ya, kan? Ya kita nggak akan mau hujan ya teman.
1: Dia ngomong sendiri, dia sendiri.
2: Lah kamu lama. Harusnya cepat dong.
1: Oke lanjut deh.
2: Iya.
1: Nih, hubungannya El Nino dengan yang mau kita obrolin sekarang tuh apa?
2: Nah, El Nino ini kan mempengaruhi produksi sebenarnya kan dalam sektor pertanian. Kita tahu tahun 2023 itu terjadi kekeringan ya di sentra-sentra produksi pangan utama, terutama padi ya teman-teman, di Jawa misalnya, di Pantura itu. Jawa Barat jadi satu provinsi yang paling banyak tuh
1: ya
2: mengalami dampaknya kekeringan. Ya. Produksinya turun sampai 20% ya. 15-20% produksi nasional turun. Itu padi ya dia. Belum yang lain tuh, sayuran segala macam kan. Enggak bisa nanam juga gitu. Dan diikuti dengan gejolak harga.
1: Oke.
2: Tahun itu ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita enggak sampailah walaupun sekarang harga pangan kalau beras kan cenderung di atas terus ya dari tahun lalu gitu. Mudah-mudahan dampaknya enggak terlalu besar gitu ya teman-teman. Nah, tentu pada akhirnya ketika produksi enggak ada, ketersediaan pangan di tingkat pasar dan konsumen itu jadi terbatas. Kalau tuh ada tadi harganya naik gitu. Nah, dalam kacamata lebih besar ini ganggu sistem pangan enggak sih gitu.
1: Oke.
2: Ke situ tuh anunya tuh.
1: Bridgingnya.
2: Bridgingnya daripada air hujan tadi
1: panjang
2: tinggi
1: ya,
2: tadi 5 kan.
1: Menit.
2: Iya.
1: Bridgingnya 5 menit.
2: Ya sebenarnya acara kita aja kan, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa. Yang bintang tamunya udah nungguin pengen disapa. Kelihatan nggak sih Des? wajah mereka tuh udah kesel tuh gini.
1: Ini kapan kita ngomongin gitu kan? Lebih ke gini sih, duduk sini aja udah males, bagian udah mau dilama-lamain gitu kan. Nah jadi nih Mas Aib,
2: ya.
1: Dari tahun lalu itu ada teman-teman kita yang membuat sebuah program namanya itu Pangan Kota Kita.
2: Pangan Kota Kita. Di mana itu dia kotanya?
1: Di Bogor dan juga di Malang.
2: Oke.
1: Nanti kita... Kota Bogor ya, Kota Bogor dan
2: Kota Malang.
1: Kota Malang.
2: Itu kota agak kesian sih sebenarnya.
1: Kenapa?
2: Malang tadi itu. Enggak, tapi nama kota ya, enggak ada hubungan sama. Iya, kota. Iya,
1: gue. Orang sih diem aja. Kenapa jadi tiba-tiba? Iya, apa? Tidak ada yang membantah dirimu.
2: Iya. Tapi terus kita diem dua-duanya gitu loh.
1: Ya kan saya juga mesti mencerna kira-kira omongan absurd yang keluar itu mesti saya reaksikan apa. Kalau begitu tidak ada, saya diem jadinya.
2: Gak lihat deh. Ini tamu kita asik udah mau masuk nih. Jauh lagi.
1: Okay. Ya, jadi nih terkait dengan hal itu kita sudah mengundang
2: ya, ini
1: ada
2: nih.
1: Dua gadis-gadis cantik dan manis yang mengerjakan si program
2: ini ya,
1: Pangan Kota,
2: pangan
1: kita,
2: kota kita. Kita pengen tahu juga nih kenapa disebut Pangan Kota Kita, bukan Pangan Kota Mereka. Iya kan?
1: Ya.
2: Sudah hadir di studio tahun berdua bersama kita, nanti kita akan banyak mengulas dan ngobrol. Ada Mbak siapa yang di sebelah baju biru ini ya?
3: Ya.
2: Ya, ngomong
1: ke mikrofon. Yang
2: dijilat, ya di biasa di
3: Ya, halo Mas Aib dan Mas Dewi, kenalin nama aku Dara.
2: Oh, Dara. Oke, Kak Dara.
1: Ada lagunya tuh, Mas. Tahu enggak?
2: Dara muda, darahnya para remaja. Itu kan.
1: Maksudnya tuh ke itu loh, ke
2: apa?
1: Aduh, ya udah.
2: Iya, apa?
1: Jadi ke darah muda. Kan ada lagu Dara Manisku, ada lagu
2: iya.
1: Ya kan? Okay. Ada lagi lagunya si Afgan tuh. Oh Dara, jadi ke Dara muda.
3: Ada lagi yang Fidial Diano tuh Mas.
1: Ada juga, ya kan?
2: Dara Pidi.
1: Ini Mas,
3: kelihatan ya generasinya.
1: Bukan cuma itu, dari Dara ke darah.
3: Oh
1: dia bawanya ke darah.
2: Ada juga yang naik ke puncak darah tinggi.
3: Iya.
1: Kita bertiga aja.
3: Iya. Terus.
2: Oke, Dara.
1: Selain Dara.
2: Dara siapa nih satu lagi nih?
3: Halo Mas Deli, Pak Ayi, perkenalkan aku Hanan.
1: Hanan nih.
2: Ini ada lagunya nih.
1: Apa?
2: Coba deh, kamu tahu deh.
1: Enggak ada, enak aja. Ya. Hanan ini spesial dia. Dia
2: kenapa spesialnya?
1: Dia terlihat cantik sekali hari ini.
2: Menggunakan
1: baju berwarna merah bata ini. Ini masih warna merah apa nih ya?
2: Gambir ini, merah gambir.
3: Gambir.
1: Kado dari ibu tercinta.
2: Oh, luar biasa.
3: Ini too much information, Mas.
2: Tapi namanya merah gambir tau.
1: Merah gambir.
3: Kalau kita bilangnya merah bata, terakota.
2: Iya, terakota itu dari gambir sebenarnya.
1: Kita mau ngomongin warna, mau ngomongin pangan kota kita nih. Jadi ini
2: ada Dara dan Hanan ya. Nah, siapa nih? Saya nggak tahu yang jawab duluan. Sebenarnya ini dari kapan nih proyek ini dijalankan dan kenapa milih dua kota ini?
3: Iya, kalau untuk proyek pangan pangan kota kita. Dia ini dari Desember 2024, Mas, sudah berjalannya sampai perkiraan sih sampai November 2026 ya. Seperti itu.
1: Oke. Tapi kenapa namanya pangan kota kita?
3: Soalnya kita kan ingin, biasanya kan kalau KRKP ya, kita lebih ke kemarin itu ke desa ya, pedesaan. Nah, sekarang
2: oh,
3: kita
2: ini contoh dari KRKP. Oh, tadi lupa dari memperkenalkan mereka.
3: Ya, KRKP.
2: Oh, dari KRKP. Gimana? Terus.
3: Ya, kemarin kan kita lebih banyak ke pedesaan gitu ya, ininya, intervensinya. Nah, sekarang kita ingin juga nih ke intervensi ke perkotaan. Soalnya kan kalau membahas tentang sistem pangan, ya ini kan nggak harus... Gak hanya saja apa, gak hanya rural ya, tapi juga pangan, baju kota gitu.
2: Kalau kita aja tadi apa itu? Maksudnya ingin mendorong bahwa pangan di kota harusnya jadi isu bersama gitu atau seperti
3: apa? Jadi apa, jadi isu bersama gitu. Didorong oleh banyak pihak seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, ini ke Anan kali ya. Nen, kenapa milih dua kota ini nih, Malang sama Bogor?
1: Kau ketawa. Anda sebagai orang Bogor, kok ketawa ceritanya?
3: Itu saya nggak tahu, cuma Mbak Dara dulu yang ketawa. Nggak, saya tanya bagian itu.
1: Oke.
2: Dara, kenapa milih di Bogor? Nggak, misalnya di kota Bandar Lampung gitu, kota mana gitu?
1: Kenapa Bogor, kota Bogor dan kota Malang?
3: Ya, kita inginnya lihat ini ya. Misal kayak KP kan di Bogor ya, jadi kita kenapa jauh-jauh dari kota lain. Okay. Jadi kita ke kota Bogor yang lebih dekat. Tapi tentunya mungkin gak hanya kota Bogor aja ya. Kita lihat lagi nih di Jawa, Jawa Timur ya. Kota Malang ada nih, kota bisa kita ini juga intervensi.
1: Okay.
2: Supaya ada ini ya, apa tuh pembelajaran gitu, dua titik yang berbeda gitu ya.
3: Kebetulan kemarin juga kita sempat ada ini ya, kayak belajar bareng di Surakarta juga, kayak ngenal sistem pangan kota di Surakarta gimana sih kayak gitu.
2: Itu siapa yang belajar tuh?
3: Para pihak di kota, para
2: dua
3: pihak,
2: kota tadi, Malang sama Bogor, terus diajak ke
3: Surakarta.
2: Surakarta melihat yang di sana.
3: Iya, gimana sistem pangan kota berjalan di sana.
1: Oh, jadi kayak ini ya, apa itu namanya? Itu dibanding.
2: Dibanding ya.
1: Oke, oke, oke. Tapi untuk merimain, siapa tahu ada yang belum paham, pangan kota kita itu tuh apa sebenarnya sih? Selain tadi dari nama dan juga pemilihan kota kota Malang dan kota Bogor.
2: Ini proyek ngomongin apa sih sebenarnya?
1: Iya, sebenarnya apa sih?
3: Saya boleh ngomong, Mbak? Boleh.
2: Jadi kelihatan siapa sih yang ngomong-ngomong juga ya?
3: Iya,
1: terlihat sekali kesenjangan.
3: Iya. Jadi sebenarnya menarik ya, karena kan sebenarnya KRKP itu di Bogor sudah sejak lama ya, tapi kita jarang banget ada intervensi di kota Bogor gitu. Terus melihat juga dari hasil riset gitu, kota Bogor itu kemarin riset KRKP di tahun 2006 memperkirakan sisa pangan di kota Bogor itu bisa mencapai sekitar 114 ton per hari gitu. Kan aneh juga gitu, kita ngomongin kedaulatan pangan tapi KRKP sendiri yang ada di Bogor tidak melakukan sesuatu gitu di kota Bogor. Makanya lewat pangan kota kita ini, kita berharap gak hanya KRKP aja, berkolaborasi juga dengan komunitas, forum, dan juga ada UMKM untuk membicarakan sebenarnya bagaimana sih kedaulatan pangan di kota Bogor. Karena tadi yang kata Mbak Dara bilang, KRKP itu banyak kerja-kerja di rural gitu, terus ketika ke urban tuh ternyata tantangannya jauh berbeda gitu. Kalau misalkan di pedesaan atau di rural, kita bisa membicarakan soal produksi, kita ngomongin soal petani gitu, tapi kan di kota Bogor sudah tidak ada gitu lahannya ya untuk di wilayah kota gitu, maksudnya sudah jarang banget ngomongin soal produksinya. Nah, kalau misalkan di pangan kota kita ini, kita lebih banyak ngomongin soal distribusi, soal konsumsi.
2: Maksud tadi limbah pangan.
3: Betul? Limbah pangan ya, juga. Ya.
2: 100 sekian ton ya.
3: 100 ton per hari. Wow.
1: Oh, that's why tahun lalu tuh kalian tuh si pangan kota kita ini tuh bikin semacam inkubasi bisnisnya ya untuk para pelaku UMKM ya, yang menuju ke green economy gitu ya.
3: Iya, betul Mas.
1: Oh, makanya bicara tentang distribusinya.
2: Distribusi pangan.
1: Dan juga supaya tidak ada
2: limbah pangan.
1: Limbah pangan. Oke.
2: Tapi sebenarnya apa sih yang selain yang tadi disebut Deli ya? Atau yang tadi Dara bilang kunjungan silang apa studi itu gitu. Yang dijelasin Hanan. Sebenarnya apa aja yang dilakukan di programnya?
3: Ya, sebenarnya selain dari yang disampaikan Mbak Hanan ya, kita juga ngarah ke intervensi kebijakannya, kebijakan terkait pangan ya. Nah, kemarin itu baru-baru kita bersama-sama multi stakeholder forum ya, kita sebutnya MSF Kota Bogor, yang memang mereka mendorong mendorong transformasi sistem pangan perkotaan.
1: Okay.
3: Nah, di sini kita mendorong terkait surat edaran gerakan selamatkan pangan melalui asinan Bogor. Ini unik banget nih asinan Bogor. Itu kan khas makanan Bogor gitu.
2: Apa
3: ya?
2: Apa asinan? Apa aksi?
3: Iya, kepanjang. Ini ringkasan,
4: akronim.
2: Singkatan.
3: Akronim.
2: Okay.
3: Singkatan dari aksi
2: selamatkan.
3: Aksi selamatkan. Iya benar, aksi sadar kurangi pangan berlebih Kota Bogor.
2: Oh, jadi disebutnya
1: asinan
3: Bogor. Ya, jadi kita memang mengintervensi di bagian kebijakan ya, gimana bisa mendorong sistem pangan perkotaan, terutama melalui tata kelola kebijakannya lagi.
1: Oke. Okay. Oh, sampai ke situ-situnya ya.
2: Jadi ada di proyek ini ada ke aspek penguatan kebijakan. Tadi dorong salah satunya ada surat perwali ya. Surat edaran dari wali kota. Dengar juga ada lagi dorong peraturan wali kota ya, perwali soal penyelamatan pangan ya.
3: Iya.
2: Maksudnya supaya nggak limbah. Terus yang kedua tadi Hanan bilang juga ada inkubasi bisnis ya.
3: Ya.
2: Ada yang lain nggak yang dilakukan selain itu? Saya dengar juga kan ini nyasarnya tidak hanya ke pemerintah kota, tapi juga ke UMKM dan anak muda. Apakah ada kegiatan-kegiatan langsung yang terkait dengan anak muda?
3: Iya, di anak muda itu kita bareng-bareng ada BFS ya, Bogor Food Savior. Kemarin kebetulan juga sempat siaran ya bersama.
2: Sempat hadir di sini ya.
3: Betul. Itu kita juga bareng-bareng sama mereka untuk gimana sih mensosialisasikan atau mengedukasikan terkait dengan gerakan selamatkan pangan ini. Nah, kalau BFS ini dia gerakannya di banyak ya, macam-macam. Ada di wilayah Karang Taruna, di kelurahan, kemudian juga ada di misal di tingkat sekolah seperti itu. Kemudian juga di pesantren ada. Jadi anak-anaknya tersebar.
1: Oke.
2: Apa yang dilakukan detailnya? Kita BPS dulu kali ya. Apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya?
3: Mereka sebenarnya lebih ke gerakan komunitas anak muda ya, di mana mereka mensosialisasikan terkait edukasi soal gerakan selamatkan pangan. Tapi nggak hanya sosialisasi, tapi mereka juga menjadi penghubung antara terutama masyarakat yang terkait isu pangan itu dengan mungkin yang butuh pangan atau nggak disalurkan pangan.
2: Oke. Mereka bantu menyalurkan makan berlebih, pangan berlebih.
3: Iya.
2: Ke orang yang membutuhkan. Selain edukasi ke sekolah-sekolah tadi ya, ke pesantren segala macam.
1: Tunggu dulu, BFS ini bagian dari pangan kota kita berarti. Berarti kalian bikin?
3: Iya, sebenarnya BFS itu kan diinisiasi oleh 3 lembaga ya. Kemarin itu ada DKPP,
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor.
1: Okay.
3: Kemudian KRKP, terus juga kemudian ada dedikasi kita seperti itu.
1: Oh, inilah dibikin si BFS ini. Oke.
2: Nah, saya nyebrang yang kedua nih, Del. Tadi menarik tuh yang
1: pegangan kalau nyebrang.
2: Waktu itu sendiri, jadi lari aja kan.
1: Lari. Jangan lari, suka ketabrak.
2: Tidak, karena lampu yang buat tetot-tetot nyeberang jalan itu hijau. Jadi jalan.
1: Oke.
2: Silakan.
4: Gimana? Ya, apa?
2: Oh,
4: apa?
2: Aduh. Nah, tadi tuh yang kalau tadi kan kampanye yang dilakukan anak muda ya, untuk dan juga aksi ya. Lewat BFS tadi juga ada Deli bilang ada kegiatan inkubasi bisnis. Boleh cerita nggak sebenarnya kenapa program ini nyasar itu dan apa yang dilakukan?
4: Iya, jadi kan tadi yang dibilang ya, kalau misalkan ngomongin soal sistem pangan perkotaan, kita mungkin nggak bisa banyak intervensi di ranah yang produksi petani seperti itu. Jadinya yang banyak berperan untuk mendistribusikan makanan itu kan teman-teman UMKM di Kota Bogor, apalagi UMKM di Kota Bogor itu udah sangat banyak. Makanya kemarin itu kita ada inkubasi pendampingan ke UMKM lebih ke transformasi menuju ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Nah, menariknya lagi sebenarnya UMKM di Kota Bogor itu udah banyak kok yang punya green value, yang mereka tuh sebenarnya udah ada inisiatif sendiri gitu. Nah, kemarin tuh sebenarnya kayak KP tugasnya hanya mempackage itu tuh jadi hal yang bisa disampaikan ke konsumen gitu.
1: Okay.
4: Jadi biar konsumen tuh tahu ternyata banyak kok UMKM yang sudah peduli terhadap lingkungan gitu. Nah, di sisi lain juga harapannya konsumen juga udah banyak yang aware gitu bahwa memilih makanan, memilih sesuatu tuh nggak hanya sekedar dari rasa enak lagi nih sekarang, tapi juga udah memikirkan bahwa ketika memilih makanan, oh ternyata si UMKM-nya atau si pengusahanya, produsennya juga sudah memikirkan lingkungan, berarti saya memilih makanan yang berdampak terhadap lingkungan.
1: Oke.
4: Kayak gitu untuk.
2: Ini yang didorong justru model UMKM atau entrepreneur yang berkelanjutan, sustainable, green segala macam.
4: Iya, transformasi.
2: Kalau boleh, apa konsep dasar yang ini kan didorong misalnya UMKM itu bikin tahu lah dia atau bikin apa gitu, itu didorongnya jadi kayak apa supaya jadi green tadi, ada istilah
4: mungkin nanti bisa ditambahin sama Bedara ya, tapi teman-teman UMKM juga sudah mungkin sesimpel kelihatan dari packaging ya, mereka sudah mulai beralih mengurangi, walaupun belum 100% mengurangi plastik, tapi mereka sudah mulai beralih dengan packaging yang lebih ramah lingkungan gitu. Tapi di sisi lain juga ada UMKM yang lebih ke sisi mengurangi food loss-nya gitu. Kan banyak mereka tuh membeli bahan-bahan tuh kadang suka berlebih ya gitu. Tapi mereka sekarang udah ada yang lebih aware untuk memperhitungkan nih kira-kira untuk produksi ini pangan yang dibutuhkan tuh berapa. Jadi mereka juga udah ada yang aware untuk mengurangi food loss-nya seperti itu. Mungkin Mbak Dara bisa
2: ditambah. Jadi program ini mendorong para pelaku produsen pangan, terutama anak muda ya kalau nggak salah, itu dia berperilaku lebih ramah lingkungan, lebih ramah sosial gitu ya. Contohnya tadi dari kemasan dia mungkin dikurangi.
1: Termasuk pemanfaatan limbah-limbah si bahan-bahan makanan ya kan ya?
4: Iya, sama produk mereka juga mengambil memotong jalur
2: distribusi.
4: Iya, distribusinya tuh pendek gitu. Mereka mengambil dari yang langsung lokal petani. Langsung ke petani seperti itu mungkin.
2: Nah, ini menarik nih. Nah, dari mungkin lanjut yang Anan tuh. Itu kan kemarin ada inkubasi, itu tuh ceritanya gimana tuh? Inkubasi untuk yang green entrepreneur itu gimana ini? Kegiatannya apa sih, Pak?
3: Kemarin tuh inkubasi kayaknya berjalan 2 hari atau enggak salah untuk di Bogor.
2: Itu siapa pesertanya?
3: Pesertanya para pelaku usaha gitu ada.
2: Jadi teman-teman buka call?
3: Enggak, ya kita buka call. Kita buka call ya untuk semua pelaku usaha. Terus nanti dari sekian banyaknya kayak dari puluhan pelaku usaha itu nanti akan di ini lagi, diseleksi lagi. Kemudian aku lupa itu untuk masuknya itu berapa gitu.
4: Gini, jujur waktu pas inkubasi itu bukan kita berdua
3: ya, sebetulnya
1: mau saya jelas
3: kita belajar aja deh gitu. Kegiatan itu bukan kami.
4: Iya, saat kegiatan itu
1: kita tanya Deli aja.
4: Iya, kita tanya Mas Deli karena kita waktu itu kalau
2: Deli gimana itu Deli? Ceritanya waktu itu gimana?
3: Tahu kami sih gitu ya, buka call ada berapa banyak.
1: Oke. Itu tuh ini gimana kan dia tuh gimana itu? Program sebulan nih tau.
3: Sebulan mbak, bukan 2 hari, tadi mbak bilang 2 hari.
1: Enggak, oh, ya,
3: enggak pelaksanaan inkubasinya itu loh.
1: Inkubasi. Sebulan.
2: Enggak setiap kali pertemuan 2 hari.
1: Iya.
2: Dan gimana sih semuanya itu?
1: Apa sih?
2: Karena kamu juga terlibat juga kan?
1: Iya, jadi kita tuh mengundang UMKM untuk memberikan, mempresentasikan produknya dia yang kira-kira berpotensi nggak sih menjadi green economy gitu. Sampai presentasi akhirnya terpilihlah sekitar 10 para pelaku UMKM nih yang usahanya sudah menuju ke arah sana. Dan yang 10 ini itu diberikan pelatihan inkubasi bisnis supaya lebih berkelanjutan ya, dengan narasumber-narasumber yang memang kompeten ya. Yang nantinya setelah mereka melakukan perubahan yang signifikan, mereka presentasikan lagi untuk mendapatkan modal bisnis.
2: Oke. Nah, ini menarik itu membuat dua. Dan itu kerjasama dengan ini katanya di apa tuh? Reka dan Kadin.
1: Oh,
4: ya.
2: Betul. Jadi program ini juga ternyata kolaboratif ya pada akhirnya ya.
1: Jadi saya jelasin nih.
4: Iya, betul.
1: Ini aneh. Tahu sih aneh.
4: Makasih Mas Deli. Karena kan betul ya, membangun sistem pangan itu nggak bisa sendirian kayak kami doang. Harus melibatkan banyak pihak seperti itu.
2: Makasih Mas. Menarik nih. Soal kebijakan tadi, itu forumnya dibikin apa tadi, MSF ya? Jadi semua, siapa aja sih yang ada di MSF forum itu?
3: MSF itu ada para OPD ya, dari DKPP,
2: di pemerintahan.
3: Kemudian dari horeka, perhotelan, gitu. Kemudian juga ada pelaku usaha, kemudian juga ada komunitas lokal yang sekitaran Bogor, kemudian juga ya komunitas lokal, anak-anak muda, dan juga kita melibatkan akademisi biasanya.
2: Dan sering kumpul diskusikan soal masalah apa pangan di Kota Bogor. Nah, ini menarik teman-teman berdua. Teman-teman boleh juga, ini pertanyaan mungkin ya bagi kita semua teman berdua, gimana sih teman-teman ngelihat situasi pangan di Bogor? Boleh ngelihat dari sisi produksinya, di sisi distribusi mungkin ya, di sisi konsumsi gitu. Karena tadi kalau dijelaskan oleh Mbak Dara dan Mbak Anan, di produksinya kita tergantung ke daerah lain ya, di distribusi juga panjang gitu ya, dan menyisakan banyak sampah dan loss. Di konsumsi juga sama ya, tadi 100 sekian itu mungkin sebagian besar dari sisi konsumsi. Nah, teman berdua boleh komentar, boleh tanya juga
1: nanti. Yes.
2: Atau jangan-jangan ada yang sudah mulai mikir itu ya, dan melakukan sesuatu atas situasi
1: jadi,
2: sistem pangan di Kota Bogor ya.
1: Yuk bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222 atau komen di YouTube channelnya KRKP kalau kamu nontonin kita via YouTube.
2: Yes.
1: Kita tunggu nomor 2, jangan kemana-mana. Ini ada Hanan mau request dia lagunya Perunggu.
2: Perunggu? Mm-hmm. Ini lagi Olimpiade atau gimana?
1: Iya.
2: Itu kan tadi, Daramu.
4: Itu nanti-nanti ya.
1: Itu nanti aja, nanti program lain ya. Oke. Jangan kemana-mana nomor 2.

Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Masih di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP tahun Pro 2. Dan kita masih ngobrol-ngobrol nih sama Hanan dan juga Dara.
1: Yep.
0: Terkait dengan pangan kota kita.
2: Dan kita baru dapat bocoran ya, kalau mereka mau memberikan surprise berupa voucher.
3: Yuhu.
2: Dengan jalan memberikan pertanyaan dari teman-teman Pro 2 harus dijawab. Iya. Mungkin langsung aja kali ya.
0: Jadi gini, teman Pro 2, tanggal 26 itu kita ini akan ada siaran luar studio. Mm-hmm. Ini bagian dari program si Pangan Kota kita ini ya.
2: Ya, collab dengan
0: program tanggal 26 nanti itu di Diegera. Nah, mereka mengundang nih para UMKM yang sudah mereka ajak untuk inkubasi bisnis ya waktu itu ya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, di sana banyak produk-produk yang menarik yang bisa kamu beli. Nanti kalau misalnya kamu ada yang nanya atau ngasih respon terkait dengan siaran kita hari ini, akan dikasih voucher gitu ya.
3: Aku ada pertanyaan.
2: Tapi
3: ada
2: sama
3: quiz.
2: Jawab pertanyaan
0: apa?
2: Juga.
0: Pertanyaannya
3: ya,
0: apa?
3: Quiz. Jadi nanti teman-teman yang paling cepat menjawab akan mendapatkan voucher untuk belanja di kegiatan kita di minggu depan. Pertanyaannya ini, program pangan kota kita dilaksanakan di kota mana aja?
2: Sekalian jawabannya sekalian sama komentar atau pertanyaan yang lain ya untuk ke teman-teman
3: narasumber
2: ini ya.
3: Iya.
0: Okay. Berapa vouchernya?
2: Vouchernya berapa? Senilai berapa?
0: Hah? 50 juta.
2: Wow.
3: Diskusi dulu gini ya.
2: Berapa? 150 juta.
0: Wow. Edara bilang bangkrut katanya. Iya. Segini tuh berapa? Segini
2: tuh. Di kode.
0: Udah kayak ibu-ibu lagi.
2: Iya. Lagi mau belanja nih, ngasih kode-kode.
3: Akan ada voucher senilai 35.000. Aku ketawa, hargai loh, hargai
2: ya, itu
3: sebuah nilai.
2: Oke, teman-teman berdua silakan.
3: Bisa ditukarkan di jajanan-jajanan UMKM kita.
2: Aku pikir tadi 320.000.
3: Jangan. Bangkrut.
2: Bangkrut ya. Nanti boleh jawab sekalian komentar ya. Dipilih siapa yang.
3: Harusnya tadi nominalnya nggak usah disebutin ya Pak. Aku jadi insecure.
2: Nggak apa-apa.
0: Jadi malu nggak?
3: Iya.
2: Nggak apa-apa.
3: Kalau misalkan mereka apa namanya komentarnya menarik, dua voucher.
2: Senilai atau jadi 70.000 ya.
3: Atau nggak naikin lagi?
0: Tiba-tiba. Tiba-tiba.
3: Jadi bini.
0: Nggak. Sekarang gini ya. 35 itu tanggung banget gitu.
2: Iya.
0: Kenapa kali bikin

0: ini ya. Kalau sejauh ini apa sih yang sudah mulai kelihatan dari program ini ya? Apa kita mungkin nggak bisa bilang dampak ya, tapi perubahan apa sih yang mulai muncul kelihatan itu?
1: Ya, kalau dari UMKM kita kan sebenarnya inginnya mereka apa yang dari inkubasi itu ya bisa menunjukkan sisi green bisnisnya ya. Yang bahkan yang awal-awal pun dari mereka sebelum kita bertemu mereka ya, itu masih belum ini ya, belum sama sekali untuk
0: web. Paham soal itu.
1: Terus kemudian pengetahuan mereka udah meningkat juga. Terus kemudian kemarin juga terkait dengan penanganan limbahnya, sekarang bahkan beberapa diantaranya sudah mulai ini ya, mengolah apa sih sisa produksi mereka, misalnya dengan maggot mulai ada tuh yang seperti itu. Terus juga mulai peduli dengan terkait dengan IPAL.
0: Iya,
1: IPAL.
0: Limbah cairnya ya, diolah. Betul. Jadi nggak sembuang sembarang dibuang ya.
2: Oke. Menarik
0: banget. Ana nggak ditambah?
3: Iya, mungkin program Pangan Kota kita ini sebenarnya lebih ingin mendorong sebenarnya ke arah membangun ekosistemnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak hanya UMKM-nya yang kita dorong untuk transformasi menjadi lebih berkelanjutan, tapi juga kita ingin menciptakan pasarnya gitu, bahwa mereka tuh jualan juga ada nilainya gitu, ada pasarnya, dan juga didorong dengan tadi ada pemerintah daerah, terus juga dengan forum-forum yang mempertemukan dari berbagai pihak dan mendiskusikan ini bersama gitu. Jadi lebih kayak ingin mencoba membangun ekosistemnya terlebih dahulu.
2: Oke.
0: Tapi yang dilakukan di Bogor sama kan sama yang di Malang ya? Yang dilakukan.
3: Maksudnya aktivitasnya sama gitu.
0: Di tempat yang berbeda ya.
3: Iya, hanya di dua tempat yang berbeda aja.
0: Oke. Kita ini kali dari ya pengen tahu nih yang 26 collab dengan Sapa Bumi kan. Tadi dia sampaikan ya teman Pro2, jadi tanggal 26 berarti Sabtu depan Sapa Bumi akan siaran di luar studio live tetap. Tapi kita mulai lebih awal ya.
2: Jam 9.
0: Dari jam 9 sampai jam 11. Jadi 2 jam siarannya. Nah, ini akan collab dengan program pangan kota kita. Kalau boleh tahu, dikasih gambaran ke teman Pro2, kegiatan kayak apa sih nanti tanggal 26 di tempatnya itu di Dia Gera
3: Arts and Community Space Bogor.
0: Jalan apa itu kemarin? Talang ya?
2: Jalan Talang.
0: Aku ingatnya akhir kalau itu bahas keran ya. Jalan Selang. Iya. Dekatnya Pokasis itu ya?
3: Iya, betul.
0: Seberangnya Kopi
3: Tuku.
0: Tuku nyebrang itu.
3: Nyebrang ya, masuk ke gang terus di paling pojok.
0: Oke. Iya. Tempatnya enak kok. Dia boleh ceritakan gimana tuh konsepnya?
3: Ya, jadi karena Sapa Bumi juga punya isu yang serumpun dengan kita gitu, dan kita juga tahu bahwa pendengar Sapa Bumi ini juga udah sangat aware gitu ya dengan lingkungan, makanya kita berkolaborasi gitu dengan Sapa Bumi. Jadi kita ada kegiatan namanya Rame-Rame Pasar Hijau.
0: Okay.
3: Tempatnya di Diagera Arts and Community Space Bogor tanggal 26 September 2026. Untuk agendanya ada apa aja? Nanti di sana akan ada talk show juga. Yang pertama itu sesi pertama itu mengenai arah kebijakan. Okay. Terus yang ke sesi kedua itu mengenai praktik baik dari UMKM yang ada di Kota Bogor.
0: Okay.
3: Terus selain ada talk show, juga nanti di sana akan ada bazar tentunya ya dari UMKM kita. Di sana ada pangan, ada olahan pangan, ada juga sayuran-sayuran segar yang organik gitu. Jadi nanti ibu-ibu, teman-teman bisa jajan di sana, terus
0: bisa juga belanja juga ya.
3: Iya, ya, dan belanja juga gitu. Terus juga ada minuman, ada jamu, ada PMP, pokoknya banyak deh kalau untuk bazarnya. Terus selain ada bazar juga kita akan ada exhibition dari Bogor Food Savior yang tadi dibicarakan sebelumnya. Di Bogor Food Savior itu mereka punya semacam media edukasi terutama untuk anak-anak sekolah untuk memperkenalkan mereka mengenai stop boros pangan, terus juga memilah sampah pangan atau sisa pangan gitu. Terus juga nanti ada dari teman-teman SMX ya, yang akan
1: yang nunjukin terkait dengan apa ya, SMX itu kan kayak sekolah kewirausahaan gitu ya, kayak banyak produk,
0: inovasinya, produknya.
1: Nanti mereka akan nunjukin inovasi mereka gitu.
0: Apa saja?
3: Iya, terus juga nanti akan ada live cooking dari mahasiswa vokasi. Jadi mereka akan membuat menu bergizi pangan lokal gitu. Terus juga nanti di sana akan ada klinik mobil, klinik tanaman. Jadi
0: dan juga hewan peliharaan.
3: Tanaman aja, Pak.
0: Oh, hanya tanaman.
3: Iya, tanaman aja. Hewannya kayaknya belum. Bisa. Ya, jadi nanti gratis mereka boleh mengkonsultasikan tanamannya. Ibu-ibu yang mau bawa tanamannya atau pengen konsultasi di sana nanti bisa kayak gitu.
0: Tanaman hias maksudnya ya, kalau ibu-ibu mungkin ya, atau tanaman ya. Apa?
3: Bapak-bapak juga kan suka pot, tanaman, ya, ya, ya, ya betul. Ya.

0: sama ini nanti akan ada kelas workshop. Nanti akan ada semacam pemanfaatan, bukan, pengolahan limbah pangan menjadi produk bernilai jual seperti itu. Nanti kayak kita akan ada minyak, pengolahan minyak jelantah. Minyak jelantah nanti diubah jadi produk lilin aromaterapi.
1: Ada workshop itu nanti ya?
2: Iya, tapi untuk khusus workshop harus registrasi. Karena kan kuotanya terbatas, seperti itu.
3: Registrasinya di mana tuh?
2: Registrasinya yang... nanti bisa ditunggu aja di Instagramnya kedaulatanpangan_id. Hari ini posternya akan naik.
3: Oke, okay. Okay, bisa langsung serbu di situ ya.
2: Betul.
3: Ya, saya dengar juga teman-teman juga bikin lomba ya buat anak SMP, SMA
2: nggak sih? Iya, kita sekarang juga lagi mengadakan lomba sebenarnya. Nah, salah satu rangkaian buat ramai-ramai pasar hijau, namanya Food System Storyteller. Jadi ini untuk anak sekolah, bagaimana mengemas mereka memahami sistem pangan di kotanya melalui konten di Instagram. Sekarang sedang berlangsung kayak gitu. Nanti pemenangnya akan diumumkan di rame-rame pasar hijau itu.
3: Oke. Ini judul kegiatannya adalah rame-rame pasar hijau. Kenapa rame-rame? Karena ngundang semua orang dong.
2: Iya.
3: Pasar hijau tadi karena pendekatannya lebih ke ekologis ya. Oke. Tir, kalau nggak salah kita juga tanggal 26 akan menampilkan home band ya.
1: Boleh. Ada Dasir Hasti.
2: Iya.
1: Dasir Hasti itu lagi digila-gilai sama kaum hawa itu ya.
3: Oke.
1: Ganteng-ganteng dia.
3: Iya.
1: Ada juga home band-nya nanti yang bakal nemenin. Pokoknya kita kayak di radio aja lah, teman berdua. Abis ngobrol lagu, abis ngobrol lagu gitu.
3: Terus
1: gitu. Paling tambahan nanti Mas Aib baca puisi di.
3: Iya, insya Allah baca puisi dan debus.
2: enggak ya.
3: Enggak ya.
2: Iya. Oh, untuk acaranya sendiri itu sebenarnya gratis. Tadi yang kalau mau ikut workshop tetap harus daftar dulu, tapi semuanya.
3: Tapi gratis ya.
2: Gratis. Bisa langsung datang, bisa juga registrasi. Kalau misalkan nanti mau registrasi, nanti akan dapat merch unik dari kita.
3: Wow, kita, ini kayaknya acaranya lengkap ya, paket lengkap ini ya.
2: Paket
3: dan
2: lengkap.
3: Free, 100% free.
1: Yes.
3: Ini buka buat siapapun kan ya?
2: Siapapun, satu keluarga datang kan bisa ada. Tadi yang buat anak-anaknya main game, terus ibu-ibunya misalkan mau nonton live cooking, bapak-bapaknya ada konsultasi tanaman, atau
3: dengar obrolan,
2: obrolan
3: ya?
2: Juga.
1: Boleh ya.
2: Seru deh pokoknya untuk weekend Kota Bogor di minggu depan.
1: Itu dia nomor 2 ya. Ini udah ada WhatsApp masuk nih.
3: Asik.
2: Aduh, deg-degan.
1: Ada Rina di Bogor Barat. Aku mau menjawab pertanyaan kuisnya, yaitu Kota Bogor dan Kota Malang. Beres.
2: Kak Rina dapat satu.
3: Katanya dua.
2: Oh, dia ada tanggapan lagi? Ada
1: komentar. Dia bilang kalau pengen berdaulat juga ingin mendukung. Kalau pengen berdaulat juga ingin mendukung ekonomi hijau, gimana sih ini kalimatnya? Kalau ingin, kalau pangan,
2: Rina pengen mendukung keberdaulatan pangan
3: dan ekonomi hijau.
1: Kalau pangan berdaulat, terus tapi ada juga ingin mendukung ekonomi hijau.
3: Iya, maksudnya
1: bagaimana cara kota membangun sistem pangan yang bukan cuma kuat secara ekonomi, tapi juga mengurangi limbah dan jejak lingkungan.
3: Gimana tuh teman-teman?
1: Pertanyaan
3: bagus ini. Berarti dapat dua nih Rina, syarat.
2: Iya, dapat dua voucher. Selamat Rina.
1: Bagaimana cara kota membangun sistem pangan yang bukan hanya kuat secara ekonomi tapi juga mengurangi limbah dan juga jejak lingkungan.
3: Nah,
1: dan
3: juga berdaulat.
2: Pacar aja enggak usah dijawab kan.
3: Jawab. Nah, teman-teman gimana tuh cara?
1: Jangan sampai saya jawab lagi nanti.
2: Boleh, Mbak, dulu kan. Darah dulu ya.
1: Lanjut.
0: Ya, sebenarnya kan kalau misal apa untuk mewujudkan sistem pangan kota yang berdaulat seperti itu ya. Kita sebenarnya pemerintah nggak hanya soal dari pemerintah ya, tapi dari bisa dari ranah-ranah kecil di sekitar lingkungan kita ya, misal di Karang Taruna kalau misal membeli bahan baku bisa dari lingkungan sekitar, bisa juga memanfaatkan dari kebun-kebun kelurahan seperti itu ya.
1: Okay.
0: Terus juga misal dari kita juga untuk misal nih konsumsi pangannya, kita juga harus lebih bijak ya dalam mengonsumsi pangan. Kita ambil sesuai porsi kita dalam mengonsumsi itu. Terus kalau misalnya tidak habis ataupun sisa pangan itu masih sangat layak, kita bisa
3: berbagi
0: ke pihak-pihak yang membutuhkan seperti itu.
3: Okay. Jadi di kalau Dara tadi menyarankan memang kalau membangun sistem pangan yang apa tadi deh, yang kuat ya, yang resilience, bisa mulainya dari justru dari kita sebagai konsumen gitu ya. Kak Rina ya tadi Mbak Dara mengingatkan karena konsumen punya porsi yang cukup kuat ya untuk mempengaruhi sistem pangan secara keseluruhan di kota gitu. Kalau konsumennya udah nggak peduli soal limbah pangan, makan hanya karena lebih karena apa tuh lifestyle segala macam gitu, bahkan mungkin konsumsi sesuatu yang lebih banyak impor gitu, itu punya pengaruh besar gitu tadi yang Mbak Dara sampaikan. Jadi saran beliau memang mulainya dari penguatan pola konsumsi ke konsumen supaya nggak ada sisa dan sampah makanan, kira-kira gitu ya. Yang kedua tadi beli dari produsen lokal. Jadi ini ngomong soal pentingnya konsumsi pangan lokal ya. Itu juga bagian dari resiliensi sistem pangan.
1: Nah, tapi kayaknya nih, kayaknya teman-teman ini mesti ngasih voucher lagi.
3: Iya, karena ada.
2: Ada pertanyaan.
1: Jawaban ada Adi Pajar. Nah. Menjawab Kota Bogor dan juga Kota Malang, Bang.
3: Iya,
1: tak. Terus aku mau bilang nih, banyak anak muda tertarik sama usaha ramah lingkungan. Apakah sistem pangan berdaulat bisa membuka peluang ekonomi hijau bagi petani, UMKM pangan sampai konsumen muda di perkotaan? Adi Pajar di Tanah Sareal. Apakah sistem pangan berdaulat bisa membuka peluang ekonomi hijau bagi petani, UMKM pangan sampai konsumen muda di perkotaan?
2: Aku bisa jawabnya bisa, tapi memanjangnya.
3: Memanjangnya itu maksudnya apa? Enggak, yang Hanan maksud itu Adi Pajar ya. Iya. Tentu saja itu bisa lah ya. Tadi Hanan udah bilang juga gitu. Secara prinsip sebenarnya kalau di tadi kita dengarkan perbincangannya siapa, Hanan sama Dara ya, disampaikan sistem pangan yang kuat justru sebenarnya harus dimulai dari praktek tadi model bisnis pangannya itu yang green gitu. Jadi apa pondasi dasar dari sistem pangan yang berdaulat salah satunya dari model bisnis yang hijau. Jadi kenapa program ini juga mendorong sebenarnya ya gitu ya tadi yang teman-teman sampaikan itu. Mendorong lahirnya para pelaku usaha di bidang pangan yang tidak hanya untung tetapi juga peduli terhadap sosial dan lingkungan.
2: Iya.
3: Gitu. Betul.
2: Iya. Jadi, maksudnya kita sebagai konsumen gitu, kita misalkan udah aware ingin mencari pangan lokal, terus pengen yang langsung dari petani, pengen yang sudah peduli sama lingkungan, kita juga kan sebagai konsumen sebenarnya sudah sadar bahwa kita tidak mau menambah-nambah masalah lingkungan yang sebenarnya sudah banyak gitu. Tapi ketika kita mau belanja, kita mau beli sesuatu gitu, dan pasarnya sulit, pasarnya hanya untuk segmented aja orang gitu, terus juga dengan harga kan kebanyakan tuh pangan-pangan yang organik itu biasanya mahal segala macam, juga itu bagi konsumen juga kesulitan gitu. Jadi ketika ada pelaku usaha yang mau lebih berkelanjutan gitu, bertemu dengan konsumen yang memang sudah aware, itulah kenapa adanya rame-rame pasar hijau. Jadi mempertemukan kedua belah pihak.
1: Semuanya ketemu di situ. Produsennya ketemu, pelakunya ketemu. Betul. Bahkan sampai petani juga siapa tahu ketemu gitu kan.
3: Jadi pasar rame-rame pasar hijau itu salah satu ruang untuk membuktikan juga tadi yang Adi tanya ya.
1: Betul.
3: Adi Pajar bahwa green entrepreneur itu bisa jadi pondasi dari sistem pangan yang berdaulat. Okay. Tapi anyway itu dua orang dan statementnya bagus menurutku. Jawabannya betul.
1: Dua-duanya dapat gak?
3: Dapat
2: dua-duanya dapat dua. Masing-masing dua voucher. Silakan menghubungi.
3: Hubungi kemana? DM ke...
2: Ya boleh DM ke Instagramnya Kedaulatan Pangan _ID, nge-screenshot yang hasil WA ya, dari WA ya, dari WA-nya ke Mas Dali, nanti kita akan tindak lanjuti.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Silakan untuk Rina dan juga Adi Pajar ya.
3: Adi Pajar sama Rina harus datang tuh ya.
2: Iya, harus datang bawa Sabtu depan. Keluarga, teman-teman semuanya. Keren banget sih.
1: Kalau enggak datang angus itu. Nanti si itunya ya. Si vouchernya ya.
3: Tapi kan ada anak vokasi yang bolak-balik.
2: Oh iya. Aku nggak masuk, udah masuk belum jawabnya Mbak Dara?
4: Belum
2: kan? Maksudnya pacaran nggak?
1: Enggak, aku juga nggak tahu.
2: Ada live cooking tuh anak kelas yang berapa? Ketawa
1: nggak? Enggak ya? Apa sih ini jokesnya gimana sih?
4: Sama ini juga sih sebenarnya nanti di bazar tuh nggak hanya ada UMKM pelaku saya, tapi juga ada komunitas lokal yang mereka akan memasarkan produk-produk kebun, apa hasil kebun dari lingkungan sekitar gitu, dari Karang Taruna seperti itu. Jadi emang nggak hanya pelaku usaha yang tapi untuk sokon juga ada.
1: Yang ada juga ya.
3: Gak hanya yang di inkubasi ya, ikut inkubasi, tapi juga komunitas produsen pangan. Bahkan anak-anak muda yang di petani langsung.
2: Iya.
3: Nanam-nanam. Oke.
1: Gak ada ketawa.
2: Itu ada komentar Pak di ini live.
3: Oke, kita coba.
1: Mana coba lihat.
2: Aku bacain ya dari Nanta Ridwan. Katanya boleh gak hostnya juga nyanyi nanti minggu depan.
3: Hostnya nyanyi. Oke. Saya akan menyiapkan lagu kalau saya ya. Karena tadi dimulai dengan dara, jadi kita akan menyanyi dara muda. Tetap aja lagu itu.
1: Udah mulai gatel pala saya nih.
2: Mas ya, lagu yang oh dara yang itu aja.
3: Nah, Dewi yang itu, aku yang bagian dara muda.
2: Jangan nanti pada pulang orang-orang.
1: Jangan kesian. Ya, ya sudah, pada intinya nomor 2 ya, teman-teman dari Pangan Kota kita ini mengundang teman-teman Pro 2 yang suka dengerin Sapa Bumi ya. Itu bisa datang ke Diegera di tanggal 26 September nanti. Di mana kita akan siaran dari sana, ada talk show-nya, ada band-nya, ada juga UMKM-nya, ada workshop-nya, ada klinik tanaman, apalagi?
3: Ada macam-macam tadi ya.
2: Ada
3: cooking class.
2: Cooking class.
3: Ada permainan juga, edukasi.
2: Ada permainan edukasi, ada band, ada hiburan, ada demo masak, semuanya.
3: Dan kita juga mengundang ini teman-teman yang pernah mampir ke sini sebagai narasumber di Sapa Bumi, kita tunggu ya sekalian reunian lah. Karena kecil-kecilan Sapa Bumi ya, ya.
1: Reuni asik.
2: Asik. Ya sudah. Teman-teman Sapa Bumi yang mau melihat Mas Deli dan Faiz secara langsung juga ini kesempatan kalian datang ke sana. Bagaimana rasanya Sapa Bumi live gitu.
1: Wow, luar biasa. Ya sudah kalau begitu karena waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak untuk Hanan dan juga Dara.
2: Terima kasih.
1: Sukses terus buat programnya ya.
3: Ketemu lagi tanggal 26.
1: Kita langsung ketemu di sana teman Pro 2 ya. Kita tunggu kehadirannya. Untuk detailnya bisa langsung cek-cek aja tuh di Instagramnya Kedaulatan Pangan
2: _ID.
1: Ya sudah kalau begitu saya Deli Tambunan.
3: Saya Aib.
2: Saya Hanan. Saya Dara.
1: Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk informasi yang pertama. Cristiano Ronaldo yang terancam hukuman larangan bermain bersama tim nasional Portugal hingga 6 bulan. Ancaman sanksi ini menjadi perhatian karena Ronaldo merupakan kapten sekaligus salah satu pemain penting Portugal dan hukuman tersebut berpotensi mempengaruhi keikutsertaannya dalam agenda tim nasional mendatang. Keputusan akhir terkait sanksi ini akan menentukan apakah Ronaldo benar-benar harus absen dari skuad Portugal selama periode tersebut.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Penyanyi Indonesia Anggun C. Sasmi kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Anggun meraih penghargaan budaya tertinggi dari pemerintah Prancis sebagai pengakuan atas kontribusinya di bidang seni dan juga budaya. Penghargaan ini menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karir Anggun yang telah dikenal luas di industri musik internasional. Prestasi tersebut sekaligus menambah catatan kiprahnya dalam membawa nama Indonesia di panggung dunia. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan.

FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Di siang ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Pastinya sampai juga di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan apa kabar nih teman Pro 2 di hari Sabtu ini? I hope you well ya, dan kayaknya juga banyak nih mungkin yang masih melakukan aktivitas-aktivitas atau perpergian gitu ya, jalan-jalan ya malam minggu gitu ya. Tapi hati-hati teman Pro 2, mungkin masih ada macet ya karena masih terhitung di awal bulan gitu ya. Pokoknya siapin aja mental kamu ya, semoga aja gak kena macet di mana-mana ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 memasuki jam requestnya santai siang hari ini. Kamu boleh banget nih request-request lagu kesukaan kamu di siang hari ini, dan kamu bisa banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau kamu juga bisa gunain nih fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan menunggu requestan yang masuk dari kamu dan juga membuka kebersamaan kita di siang hari ini ada Rizky Febian dengan Alama. Enjoy teman Pro 2.

0: WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Arif di Ciomas. Katanya, halo Pro 2 RRI Bogor, saya Arif dari Ciomas, mau request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Katanya, salam aja sih buat semuanya yang hari ini lagi beraktivitas dan jangan lupa bahagia, katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Dan ada juga nih dari Kak Farhan di Dramaga, katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request Kak lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur, katanya. Untuk Kak Idel, semangat terus siarannya di siang ini menemani kita yang lagi menikmati weekend di hari Sabtu ini, katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti aku puterin Foto Kita Blurnya setelah yang satu ini, Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita gede banget gak sih? Pakai ditanya rugi.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten creator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang cuan.

92 ada requestan nih dari Kak Safa di Dramaga. Katanya selamat siang Kak Ideal, aku Safa di Dramaga. Aku mau request dong Kak lagunya Liodra yang Sang Dewi katanya, untuk diputerin di siang hari ini. Terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Liodra yang Sang Dewi. Tapi teman Pro 2, aku juga mau infoin ke kamu kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang di pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya juga aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, dan aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Sang Dewi dari Liodra.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

kedua masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini. Dan balik lagi nih nemenin kamu dan juga bacain requestan yang masuk nih dari kamu teman Pro 2. Dan kali ini ada dari Kak Fahri di Dramaga. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Fahri. Mau request dong Kak lagunya Juicy Lucy yang judulnya Lantas. Buat nemenin aja sih Santai Siang hari ini katanya. Untuk Kak Idel semangat terus siarannya. Dan juga semoga teman Pro 2 hari ini harinya menyenangkan katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Juicy Lucy yang Lantas. Dan ada juga dari Kak Tira yang katanya mau diputerin lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu katanya. Terima kasih Kak Idel katanya. Oke siap, kalau gitu nanti Terbuang Dalam Waktunya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia Lantas dari Juicy Lucy. Enjoy teman-teman.

02 masih ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Sylvia di Bogor. Katanya, Kak Idel, selamat siang. Aku mau request dong lagunya Medicine Beer yang judulnya Bitter Sweet. Terima kasih, Kak. Tolong diputerin ya, katanya. Oke, siap. Nanti aku puterin lagunya Medicine Beer yang Bitter Sweet. Dan ada juga dari Kak Fahri yang katanya mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu. Katanya lagu ini cocok banget sih buat aku yang Sabtu-Sabtu masih tetap kerja, katanya. Semangat lah ya untuk kita para pejuang cuan, katanya. Oke, siap. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Salma Salsabil dari Hacu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu Bittersweet dari Medicine Beer. Enjoy, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

2, lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Kina di Bukit Cimanggu City. Katanya, selamat siang Pro 2, aku Kakak Kina dari Bukit Cimanggu City. Mau request lagunya Naikila yang judulnya My Mind Gue katanya. Aku habis lomba renang nih, buat Pro 2 RRI Bogor, sukses terus ya katanya. Amin, terima kasih, sukses juga untuk Kakak Kina ya dengan lomba renangnya. Tapi by the way, lombanya menang atau enggak nih? Oke, pokoknya mau menang atau tidak, aku puterin nanti lagunya ya, yang My Mind Gue dari Naikila. Dan ada juga dari Kananda di Sentul yang katanya udah mau banget diputerin lagunya Ray yang Where Is My Husband. Katanya lagu ini terngiang-ngiang terus di kepala aku akhir-akhir ini, dan kebetulan lagi nugas di siang hari ini, agak ngantuk ya jujur katanya. Boleh tolong diputerin ya Kak? Terima kasih katanya. Oke, siap kalau gitu, nanti aku puterin Where Is My Husband ya setelah yang satu ini, My Mind Gue dari Naikila. Enjoy teman Pro 2.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

waktu Indonesia Barat. Ini waktunya aku ya, kasih kamu info-info seputar olahraga gitu ya, biar nge-update kamu pastinya dengan info olahraga. Dan yang lagi rame pastinya ya akhir-akhir ini, apalagi nih kalau bukan MotoGP Mandalika tuan Pro 2. Gimana? Kamu udah siap belum nih buat keseruan-keseruan MotoGP Mandalika di tahun ini? Nah katanya nih abis sesi kualifikasi, katanya bakalan ada kejutan deh teman Pro 2 ya. Katanya sih Raul Fernandez nih udah sukses ngunci pole position pertamanya di MotoGP. Gokil ya. Dan catatan waktunya tuh cuma 1 menit 28,852 detik teman Pro 2. Terus juga ada Marco Bezzecchi yang ngikut gitu ya di posisi kedua, dan Fabio Di Giantonio di posisi ketiga. Tapi kalau kamu yang bertanya-tanya mungkin ya, kalau udah ngomongin GP pasti Marquez gak sih teman Pro 2? Nah katanya nih Marc Marquez ternyata harus puas start atau mulainya dari posisi keempat teman Pro 2. Wah kira-kira siapa nih yang bisa gaspol ke depan ya teman Pro 2 ya? Yang pastinya sih yang jelas ya persaingan di Mandalika kayaknya bakalan panas banget gitu ya. Jadi kalau kamu penasaran gitu ya, tonton teman Pro 2 si MotoGP ini teman Pro 2. Karena jujur aku juga salah satu yang lumayan ngikutin GP ini teman Pro 2. Kalau kamu iya atau enggak?

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Pro 2 masih ngobrolin dan masih dari Mandalika nih teman Pro 2 ya. Dan kali ini jagoannya Indonesia nih Mario Aji katanya sih lagi siap-siap gitu ya buat nyiapin dirinya tampil pastinya lebih maksimal lagi di Moto2 GP Indonesia teman Pro 2. Dan katanya nih jelang balapan di Mandalika Mario ternyata lagi fokus gitu ya untuk mengevaluasi gaya membalapnya gitu ya. Jadi itu bukan cuma motornya aja ya yang kayaknya harus dicek dan harus oke gitu ya, tapi cara bawanya juga harus makin ciamik pastinya teman Pro 2 ya. Apalagi emang kemarin nih Mario sempet terjatuh ya pas lagi latihan, tapi tenang, dia dan timnya nih udah nyiapin strategi-strategi gitu ya buat bisa ngadepin kualifikasi sampai balapan nanti. Nah nanti nih hari Minggu besok gitu ya, tanggal 11 Oktober itu waktunya Mario untuk unjuk gigi di kandang sendiri teman Pro 2. Semoga bisa tampil lebih maksimal ya teman Pro 2 ya, dan pastinya bikin kita Indonesia tambah bangga.

Pro 2 masih dari berita dan info-info olahraga nih teman Pro 2. Tapi kalau tadi kita udah ngomongin GP gitu ya, yang emang lagi happening banget ya. Nah sekarang nih kita beralih buat kamu para pecinta bulu tangkis teman Pro 2. Pastinya bulu tangkisnya Indonesia juga ya teman Pro 2 ya. Nah katanya nih tim merah putih kita siap terbang ke Eropa buat ngelanjutin perjuangan di Denmark Open 2026 yang bakal jadi pembuka aksinya teman Pro 2. Kamu boleh catat tanggalnya ya teman Pro 2. Katanya sih dari tanggal 13 sampai 18 Oktober nih, atlet-atlet kebanggaan kita bakal berjuang di Odense, Denmark. Dan katanya Indonesia bawa 14 wakil teman Pro 2. Ada Jonathan Christie, ada Alwi Farhan, sampai dengan Putri Kusuma Wardani, atau mungkin yang akrab disapa orang-orang Putri KW teman Pro 2. Tapi ini perjuangannya gak berhenti di Denmark aja teman Pro 2. Katanya pun mereka setelah itu mereka lanjut ke French Open dan bakal ditutup dengan Hilo Open. Jadwalnya padat banget ya teman Pro 2 ya, dari kemarin Asian Games gitu ya, Asian Games selesai pindah ke Denmark Open, habis itu nanti bakal lanjut ke French Open lagi dan juga ke Hilo Open. Ih, bener-bener rapet jadwalnya, dan semoga aja tim kita tetap bisa tampil maksimal ya teman Pro 2 ya, dan juga tetap diberikan kekuatan ya pastinya untuk main ya, dipulihkan badannya gitu ya, dan tidak ada cedera-cedera sama sekali juga semoga ya teman Pro 2 ya. Ya pasti pulang-pulang ke Indonesia bawa prestasi lagi.

Tuan Pro 2, kamu pernah gak sih ngalamin gitu ya, kayak udah sibuk-sibuk ngantri gitu ya, udah panjang-panjang ngantri, terus antriannya diserobot orang gitu ya, di tempat fasilitas pelayanan publik gitu ya. Atau mungkin juga kamu pernah nih ngerasain kayak di fasilitas umum, kayaknya tuh fasilitas umumnya udah kurang nyaman banget untuk dipakai, teman Pro 2. Nah, kalau kamu nih punya keluhan-keluhan yang kayak gitu, teman Pro 2, tenang aja, kamu gak perlu bingung lagi mau cerita ke siapa, supaya bener-bener diperbaikin gitu. Dan kamu ini bisa ceritain semuanya, teman Pro 2, di program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dan kamu bisa sampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu atau aduan-aduan kamu yang nantinya bakal disampein dan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya, teman Pro 2. Nah, kamu bisa dengerin Halo RRI ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungi mereka lewat WhatsApp-nya di 0815x4200, atau juga bisa lewat telepon di 0251-83-124-50. Jadi kalau kamu ngalamin hal-hal yang kayak tadi nih, teman Pro 2, langsung aja kata aku dilaporin ke Halo RRI.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: Malam Pro 2, udah waktunya aku nih update kamu dengan Lintang 20 Cita Gita Kencana di minggu ini, teman Pro 2. Dan yang pastinya ini adalah chart yang isinya lagu-lagu pilihan kamu, dan pastinya selalu seru ya buat kita ikutin di tiap minggunya. Nah, minggu ini teman Pro 2 ada 2 minggu yang harus ninggalin chartnya kita ya. Ada Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amizah, dan juga Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian, teman Pro 2. Terima kasih juga buat kamu pastinya yang udah ngeramein lagu ini. Tapi teman Pro 2, buat kamu nih yang punya lagu-lagu favorit dan pengen banget lagu kamu nih terus bertahan di chartnya kita, jangan lupa untuk request sebanyak-banyaknya lewat aplikasi RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Oke, kita langsung mulai aja dari posisi ke-20 di minggu ini. Ada pendatang baru kita dari The Dusty Rusty lewat lagu Decal, dan naik 1 peringkat di atasnya teman Pro 2. Ada di posisi ke-19 di minggu ini, dan ini juga masih pendatang barunya kita, yaitu Lyodra lewat lagu Pintu Hati. Waduh, kalau lagu yang satu ini sih judulnya aja udah bikin penasaran ya. Apalagi kalau kamu suka banget sih sama vokal khasnya Lyodra ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu dari posisi ke-20, ada di Kau The Dusty Rusty.
1: Nomor 20.

0: pintu hati yang menempati posisi ke-19 di minggu ini teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi nih ke posisi ke-18. Dan di posisi ke-18 di minggu ini ada Rizky Febian dengan Adu Pandang. Yang minggu ini juga lagu yang satu ini berhasil naik ya dari posisi ke-20 di minggu lalu. Dan kayaknya nih kalau dilihat-lihat udah mulai ngerangkak naik ya lagunya ya. Dan kalau dilihat-lihat dari judulnya sih kayaknya ngingetin sama momen-momen kalau lagi saling bertatapan gitu ya sama seseorang ya. Mungkin kalau lagi tatap-tatapan gitu ya kadang bisa bikin salting sendiri ya teman Pro 2 ya. Nah buat kamu mungkin yang suka juga sama lagu yang satu ini, pokoknya request terus aja ya supaya lagunya naik lagi di chart minggu depan. Dan di posisi ke-17 ada Eva Seventeen dengan Apa Kabar teman Pro 2. Ya kita lihat aja ya untuk lagu ini apakah minggu depan gitu ya lagu ini bisa mulai naik lagi atau enggak ya, karena di minggu ini posisinya sama seperti di minggu lalu ya. Sekarang kita tinggalin dulu nih di posisi ke-17 dan beralih ke posisi ke-16 ada Trabas dari Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Jensen teman Pro 2. Nah kalau ini kayaknya kolaborasi yang gong ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin di posisi ke-16 Trabas.
1: Nomor 16.

0: Bass Teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi di Teman Pro 2 ke posisi ke-15 di minggu ini. Ada Maha Benar dari Salma Salsabil. Nah, lagu yang satu ini ya, naiknya cukup jauh nih Teman Pro 2 ya, dari posisi ke-19 ke posisi 15. Wih, keren ya, 4 tingkat sekaligus nih. Nah, kalau ngomongin soal Salma sendiri sih kayaknya udah gak ragu-ragu lah ya, pokoknya kualitas dan karakter vokalnya yang kuat dan juga ekspresif pastinya juga menarik banget ya buat kita lihat apakah minggu depan lagu ini bisa terus naik lagi atau enggak ya Teman Pro 2. Dan di posisi ke-14 ada Semoga Nanti dari Aruma, dan ini salah satu lagu yang juga cukup menarik ya, kenaikannya cukup signifikan Teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-15 ada Maha Benar dari Salma Salsabil.
1: Nomor 15.

0: langsung kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, ke posisi ke-13 di minggu ini. Dan di posisi ke-13 di minggu ini ada Lupain Aku Please dari NPD. Dan yang ini naik ya satu tingkat dari minggu lalu teman Pro 2. Kayaknya sih dari judulnya aja ya, lagu ini tuh kayaknya udah kerasa deket sama situasi mungkin kalau seseorang gitu ya pengen bener-bener move on gitu ya. Tapi ini emang lagunya khasnya NPD banget sih, kayak Lupain Aku Please. Agak NPD ya memang ya. Oke, kita tinggalin dulu gitu ya di posisi ke-13 dan kita beralih ke posisi ke-12 di minggu ini, ada Peluk Aku Sekarang dari Bernadia featuring Perunggu. Nah, lagu yang satu ini juga naik 4 peringkat teman Pro 2 langsung gitu ya. 4 peringkat teman Pro 2. Dan di posisi ke-11 di minggu ini ada Raim Laude dengan Ikro. Dan yang satu ini berhasil naik dari posisi 13 di minggu lalu ke posisi 11. Dan kalau ngomongin soal Raim Laude, kayaknya bukan cuma dikenal sebagai musisi aja ya, tapi juga pastinya sebagai komika dan juga aktor ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita langsung dengerin aja dulu dari posisi ke-12 ada Peluk Aku Sekarang, Bernadia featuring Perunggu.
1: Nomor 12.

0: kita quick recap dulu nih. Dari posisi ke-20 di minggu ini ada Dikau dengan The Dusty Rasi. Di posisi ke-19 ada Pintu Hati dari Liodra. Di posisi ke-18 ada Adu Pandang dari Rizky Febian. Di posisi ke-17 ada Apa Kabar dari Ivan Seventeen. Di posisi ke-16 ada Terabas dari Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Jensen. Di posisi ke-15 ada Maha Benar dari Salma Salsabil. Di posisi ke-14 ada Semoga Nanti dari Aruma. Di posisi ke-13 ada Lupain Aku Please dari NPD. Di posisi ke-12 ada Peluk Aku Sekarang dari Bernadia featuring Perunggu. Dan di posisi ke-11 tadi yang udah sama-sama kita dengerin juga ada Raim Laude dengan Ikro Teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi masuk ke posisi 10 besar di minggu ini Teman Pro 2. Dan di posisi ke-10 di minggu ini ada Adam dari Pamungkas. Dan di posisi posisi ke-9 di bawahnya ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Nah, ini berhasil naik satu tingkat ya dari posisi ke-10 di minggu lalu Teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal Juicy Lucy sih emang punya banyak warna musik yang kayaknya lekat dengan cerita-cerita soal perasaan atau hubungan gitu ya Teman Pro 2 ya. Kita lihat lagi deh nanti Gurun Hujan bisa terus naik di minggu depan atau justru turun nih. Ini semua tergantung dari requestnya kamu Teman Pro 2. Dan di posisi ke-8 ada I Miss You Ever Brand New Day yang menjadi OST Spider-Man Brand New Day yang dibawakan oleh 4EVENTH Teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin dulu di posisi ke-8 ada I Miss You Every Brand New Day dari 4EVENTH.
1: Nomor 8.

0: Itu dia Tuan Pro 2 di posisi ketujuh yang ditempati oleh Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa Tuan Pro 2. Dan lagu yang satu ini tuh naik 2 peringkat ya dari posisinya di minggu lalu di posisi ke-9. Oke, kita lanjut lagi ke posisi ke-6 di minggu ini ada MMG atau My Mind Gue dari Naikila Tuan Pro 2. Dan ini salah satu lagu yang cukup easy listening ya. Dan kayaknya orang-orang tahu ini juga kalau buka TikTok mungkin ya, atau Instagram, keluarnya lagu yang satu ini ya Tuan Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi di atasnya Tuan Pro 2, dan kita sudah memasuki 5 besar. Di posisi ke-5 di minggu ini ada Jangan Terlalu Posesif dari Delantis. Nah, lagu yang satu ini naik 1 tingkat ya dari posisi ke-6 di minggu lalu. Nah, kalau dilihat dari judulnya sih kita diingetin ya kalau dalam hubungan gitu ya, perhatian itu penting, tapi jangan sampai berubah jadi sikap yang terlalu mengekang ya Tuan Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu di posisi ke-5 ini dia Jangan Terlalu Posesif dari Delantis.
1: Nomor 5.

0: posisi keempat di minggu ini. Dan di posisi keempat di minggu ini ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Dan minggu ini lagu yang satu ini turun gitu ya, dari posisi pertama ke posisi empat. Tapi tenanglah ya, perjalanan chart kita masih panjang dan kayaknya peluang buat naiknya lagi sih tetap ada ya teman Pro 2 ya. Makanya request terus supaya lagu kesukaan kamu gak turun di chart kita ya teman Pro 2 ya. Dan di posisi atasnya lagi nih teman Pro 2, di posisi ketiga ditempati oleh Hi-Fi dengan Main teman Pro 2 yang berhasil naik dari posisi 5 di minggu lalu. Dua tingkat lah ya, lebih tinggi dari minggu lalu nih teman Pro 2. Kalau ngomongin Hi-Fi sih kayaknya udah dikenal ya pastinya dengan warna musiknya sendiri gitu ya, yang khasnya tuh ceria dan juga pastinya easy listening ya teman Pro 2 ya. Cocok buat nemenin aktivitas kamu juga mungkin ya, sambil ikut-ikutan nyanyi gitu. Nah kira-kira nih teman Pro 2 minggu depan bisa naik lagi nggak ya? Kita tunggu aja. Kalau gitu kita dengerin dulu, di posisi keempat ada Laut Yang Tenang dari Bernadia.
1: Nomor 4.

0: kita lanjut lagi Tuan Pro 2, dan sekarang di posisi kedua atau runner up-nya kita nih di minggu ini ada Tenang Saja, ini hanya fase dari It Kitab. Nah, lagu yang satu ini naik satu tingkat ya Tuan Pro 2 dari posisi ketiga di minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal lagu ini ya, kayaknya judulnya aja tuh kayak udah jadi pengingat gitu ya buat kita kalau masa sulit yang lagi dijalani nih gak selalu berlangsung selamanya kok ya. Nah, langsung aja ya kita dengerin runner up kita di minggu ini, ada Tenang Saja, ini hanya fase dari It Gitaf.
1: Nomor 2.

0: Pro 2, kita lanjutin lagi nih teman Pro 2. Dan ini udah saatnya kita dan aku nih ya umumin jawara kita di minggu ini teman Pro 2. Tapi sebelum aku umumin jawara kita di minggu ini, aku mau recap dulu nih untuk kamu juga mungkin yang baru stay tune di Pro 2 FM Bogor ya teman Pro 2 ya. Dari posisi ke-10 di minggu ini, di posisi ke-10 ada Pamungkas dengan Adam. Di posisi ke-9 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi ke-8 ada For Revenge, I Miss You Every Brand New Day. Di posisi ke-7 ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah dan juga Raisa. Di posisi ke-6 ada My Mind Gue dari Naikila. Di posisi ke-5 Jangan Terlalu Posesif dari Delantis. Di posisi ke-4 ada Laut Yang Tenang dari Bernadia. Di posisi ke-3 ada Hi-Fi dengan Main. Dan di posisi ke-2 atau runner-up kita di minggu ini ada yang udah kita dengerin tadi, ada It Kitab dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase. Nah sekarang saatnya aku nih ya umumin ke kamu jawara kita di minggu ini. Dan jawara kita di minggu ini ditempati oleh Teh Hijau dari Tulus. Dan yang ini lagunya berhasil naik ya dari posisi ke-2 di posisi ke-1 hari minggu ini teman Pro 2. Selamat buat Tulus dan tentunya buat kamu juga yang udah terus ngedukung lagu yang satu ini teman Pro 2. Dan dengan diumuminya jawara di minggu ini, berakhir sudah juga teman Pro 2 Lintang 20 Cita Gita Kencana kita di minggu ini. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah stay tune di Pro 2 FM sampai dengan akhir. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 terus request lagu-lagu favorit kamu gitu ya, supaya apa? Supaya tetap ada di chartnya. Dan kamu bisa request lewat RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari Lintang 20 Cita Gita Kencana. Sampai jumpa teman Pro 2.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: The best 20 world hits, the best chart in town.
1: Oke, kita balik lagi di The Best World Hits untuk edisi 41-1 10 Oktober 2026, nomor 2 ya. Ada dua lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, Katy Perry dengan Watch It Burn, kemudian juga ada Pitbull x Jason Derulo dengan Privacy. Digantikan dengan dua lagu baru kita, nomor 2, ada Roll Coaster, Evo Speed ya. Kemudian juga ada Alessi Ross dengan Fun yang menduduki posisi 20 dan juga 19 gitu. Di posisi ke-18 ada Rose dengan Trick. Dan langsung aja kita dengerin sama-sama untuk 3 posisi 20, 19, dan juga 18 di edisi kali ini.
2: Number 20.

0: Oke, nomor 2 ada Rose dengan Trick ya. Ini lagunya yang keren itu adalah si Rose ini ya, nulis lagu si Trick ini ya, itu bareng sama produser maksudnya Amy Allen. Itu berselang 2 hari setelah menghadiri Met Gala di New York gitu. Dan kalau gak salah juga video musiknya ya atau MV lagunya itu disutradarai sama Dave Meyers dan diambil sepenuhnya pakai HP nomor 2, pakai iPhone 18 Pro ya. Yang memang pada saat itu jadi apa kampanye resminya Apple ya, shot on iPhone gitu kalau nggak salah gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi nih, di posisi 17 ada Benson Boone with The Time of My Life, kemudian juga ada Ariana Grande dengan Petal di posisi 16, 15 Was My Tears Jamil Arthur, kemudian juga ada Kodalin Full Tours di posisi 14, 13 Kibidi Girls Generation sama Bro 2. Langsung aja kita dengerin posisi 15, 14 dan juga 13.
1: Number 15.

0: Oke, okay, kita lanjutin lagi ya sama Bro Dua ya. Untuk posisi berikutnya ada It Was Gonna Be You. Ini di Passenger ya. Kemudian juga Jisoo diklik dengan di posisi 14 sudah bertahan sekitar 4 pekan ya. Ini naik dari posisi 15 ke posisi 11. Naik banyak banget, naik 4 tingkat gitu. Kemudian juga ada Ellie Goulding, Four Seasons. Ini sudah bertahan 10 pekan dan naik posisi juga dari posisi 12 ke posisi 10 untuk minggu ini. Di posisi 9 ada Good Reason, Gracie Abram. Kemudian juga One Republic, Payday Toll. Ini juga sudah bertahan 7 pekan dan naik kurang lebih sekitar ya dari posisi 11 ke posisi 8 tuh kira-kira berapa tuh? 3 tingkat ya teman bro dua ya. Jadi langsung aja kita dengerin untuk lagu yang mau saya puterin itu ada di posisi ke 10, 9 dan juga 8 teman bro dua ya. Kita mulai dari Ellie Goulding with Four Seasons untuk kamu.
1: Number 10.

Oke, tema peradua kita lanjutin lagi. Masih di The Best World Hits untuk edisi ke-41 Sabtu 10 Oktober 2026. Lanjut di posisi ke-7, Olivia Rodrigo, Honeybee, teman peradua ya. Kemudian juga ada Welcome Todd with I Just Got Mad di posisi ke-6. Yang harus turun, sayang banget. Dua posisi dari posisi 4 di minggu lalu, kemudian posisi 6 di minggu ini. Tapi ngomong-ngomong, dia sudah bertahan 13 pekan, cukup lama ya. Kemudian juga Sabrina Carpenter, Never Getting Late ya. Ini masih sama di posisi ke-5 untuk minggu ini teman peradua, dan sudah bertahan juga lama banget, 24 pekan. Elite dengan Not Cute Anymore di posisi ke-4, dan juga Nuna Hong di posisi ke-3. Langsung kita dengerin posisi 5, 4, dan juga 3.

0: Oke, teman Broda, sebelum kita ke nomor 1 atau nomor 1 ya, kita bakal ulas dulu untuk posisi 20. Tadi ada Eve of Speed, Roller Coaster, kemudian Alessi Rose, Fad, Rose di posisi ke-18, Trick, kemudian 17 The Time of My Life, Benson Boone, kemudian ada Petal, Ariana Grande, dan 15 ada Was My Tears, James Arthur, Kodalin, Vultures di posisi ke-14, Girls Generation, Skibidi di posisi ke-13, 12 besar ada The Passenger, It Was Gonna Be You, kemudian Jisoo, Click di posisi ke-11, Ellie Goulding, Four Seasons di posisi ke-10, Gracie Abraham, Good Reason di posisi ke-9, One Republic, Pay That Toll di posisi ke-8, masuk ke 7 besar Olivia Rodrigo dengan Honey Bee, kemudian juga ada Joyce Godmad, Malcolm Todd di posisi ke-6, posisi 5 diisi sama Sabrina Carpenter, Never Getting Late, No Cute Anymore, Elite di posisi ke-4, Nona Hong di posisi ke-3, dan juga Bruno Mars, Cha Cha Cha di posisi ke-2. Untuk The Champion of the Week di minggu ini itu adalah Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, teman Bro 2.
1: Number 1. Champion of the Week.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pelatih Aston Villa Unai Emery mewaspadai Brentford menjelang pertemuan kedua di tim kedua tim di Villa Park Sabtu 10 Oktober 2026. Emery menilai Brentford menunjukkan performa kuat dan menjadi tantangan untuk timnya. Dia menilai Brentford mengawali kompetisi dengan baik, karena itu Aston Villa perlu menyiapkan struktur permainan yang kuat untuk menghadapi lawannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Indonesia di sirkuit internasional Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Hasil ini sekaligus mengantarkannya ke puncak klasemen sementara dengan keunggulan 4 poin dari Jorge Martin. Pembalap Ducati Lenovo ini memulai balapan dari posisi keempat dan langsung menerobos ke depan setelah start. Insiden kemudian terjadi di tikungan 1 melibatkan pole sitter Raul Fernandez dan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi. Kedua pembalap ini terjatuh di area gravel dan gagal menyelesaikan balapan, sementara Martin berhasil merebut pimpinan balapan diikuti Marc Marquez dan Fabio Giantonio. Persaingan berlangsung ketat antara keempat pembalap terdepan. Marc Marquez terus memberikan tekanan kepada sang pemuncak klasemen dalam balapan sprint sejauh 13 putaran tersebut. Drama terjadi 5 lap sebelum perlombaan berakhir. Martin yang memimpin di posisi depan mengalami masalah pada tekanan ban motornya. Marquez memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyalip Martin dan merebut posisi terdepan. Martin turun ke posisi kedua dan langsung mendapatkan tekanan dari Aya Ogura dan Di Giannantonio. Menjelang balapan akhir, Martin kembali mengalami masalah pada motornya. Dia merosot ke posisi keempat, sementara Ogura dan Giannantonio berhasil menyalip untuk mengamankan podium sprint. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

0: Siaran lagi kita sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh, siaran.
0: Ayo, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa ke sini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke. Nah,
1: sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hip dude-nya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya, Om?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar, Joe?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul,
0: hari ini. Tapi anyway, balik lagi ke Joe. Sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu lettingan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, dia
1: genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih mantap, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan buat tuh di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hip dude gitu ya.
1: Gak hip dude banget.
0: Oh, gak hip dude banget.
1: Kejadiannya hip dude baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hip dude, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya, Om, gitu ya.
0: Gimana? Oh, boleh, ya. boleh. Jadi emang basically lo adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok, Om?
1: Boleh, Om. Boleh. Flu-flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini, Om. Sekian lama. Nah, itu mungkin Jo bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo?
2: Aja.
0: Sikat, Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitain dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Keterusan asalnya ininya invoice. Iya.
1: Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orangnya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk.
2: Dan bener. Cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh. Makanya
2: meledak kan.
1: Orangnya mati lampu, iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman produser pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Rotsi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh ini.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya. Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio kagak pakai headphone, dia kagak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Ya,
1: bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Oke. Okay. Balik lagi ke grassroots.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu. Sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya ulang lagi resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi cengkok, dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop. Tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Yeah. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh.
1: Iya, betul.
0: Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kok lo kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Untuk seseorang yang nyakitin.
2: Betul. Ya,
1: sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok gak cewek sih.
0: Gak cowok gak cewek. Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lo disakitin gak?
0: Apa? Sama
1: sama siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman
0: aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
1: produksi Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Semen, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Joe latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Nyanyi. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi Om.
1: Iya.
0: Waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja di situ.
0: Kirain punya banyak kenalan di sana.
1: Iya, kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Eh, boleh dong kalau ada
0: sih. Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu. Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Eh ternyata ini seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, ya dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate gua denger." Oh ya oke deh kita.
0: Oh, relate sama Jo.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Jo sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga.
0: Oh enggak juga.
2: Disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan, makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering, sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali.
2: Gak apa-apa.
0: Masa gak apa-apa? Masa sesekali gak apa-apa?
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Jo sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain
2: itu? Sebenernya. Ngalaminnya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Jo.
2: Nah itu pas momen.
0: Pas momennya.
2: Pas momennya.
0: Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh iya paham.
1: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
2: Project
0: ya.
1: Kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan.
0: Ini
1: kan baru yang perdananya satu.
0: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
1: Pasti karena dia terkontraknya kan dua album.
0: Oh terkontrak dua album. Yeah. Waduh.
1: Nah, dua album berarti kan 10-10 ya.
0: Uh-uh.
1: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
0: Paham.
1: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
0: Oke. Berarti ini single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
0: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
1: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
0: Iya benar. Oke.
1: Tapi kita ada perkembangan yang kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Jo, kita langsung mini album ya.
0: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
0: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
0: Karena
2: kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
0: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
0: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
0: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
0: Iya.
2: Pemregisternya kan. gitu. Udah gitu dulu ngantri.
0: Iya yeah, benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
0: Oh iya. Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Oh. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
0: Pakai tante. Masih pakai orang tua bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Gila.
1: Ya. Oh, maksudnya jam 6 pagi.
0: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
0: Gila, itu
2: kan dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Oh, jadi gila. Pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
0: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
0: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
0: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
0: Karena, gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
0: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
1: Betul.
0: Ya.
1: Iya.
0: Karena, gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
0: Iya, iya sih.
1: Akhirnya
0: iya
1: lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
0: sampai berapa waktu itu, Ju?
2: Sampai 25 besar.
0: 25 besar. Ya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
0: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
0: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
0: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
0: SMS
2: lama,
0: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin
0: gitu. Jadi dikasih challenge
2: dikasih
0: gitu.
2: Challenge.
0: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita gitu.
0: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Om.
1: Lumayan lama.
0: Ya.
2: Banget itu.
1: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
0: Iya iya iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
1: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
0: Iya.
1: Clear kan?
0: Yeah.
1: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis lah.
0: Iya.
1: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
0: G-Klau. Betul.
1: Basicnya dari bintang radio RRI.
0: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
1: Nah, tapi dia finalis bukan juara 1 2 3, tapi hari gini kan dia jadi.
0: Jadi, gitu. Betul, betul. Ya enggak selalu berpatokan ke
1: yang juara
0: 1 2 3.
2: Iya. Karena menurutku ya soal kita bisa meledak gitu ya. Itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
0: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
0: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga, dangdut juga Sandy Ariani itu.
0: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke
2: tersebut.
0: Ke idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut gitu.
1: Kan RRI bikin.
0: Nah boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
1: boleh
0: gitu
1: juga,
0: Om.
1: Boleh,
0: iya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
2: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya, Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, yeah. Piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, uh-huh. Ada DAW-nya, digital audio workstation.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham.
1: Nah,
0: paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu, Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum
1: asisten,
0: ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu bangsa 30-an juta lebih online. Kita enggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, kan?
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja, gitu loh. Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: WD, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Nice sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa, Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ, dan sehingga itu menjadi

0: jadi terhibur kan.
1: Betul.
0: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
2: Widih, sedap. Oke teman produh, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini Apa Salah dan Dosaku ini bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
1: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
2: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
0: Betul. Kenapa lo sampai gitu banget sama gue sih gitu?
2: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
1: Lo jahat banget sih
2: gitu. Paham.
0: Salah dan dosaku.
2: Oke teman berdua, jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
0: Ada hari ini udah ada MV-nya.
2: Di mana? Di YouTube-nya?
0: YouTube Nada Bumi.
2: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
0: Semoga cengkoknya.
2: Mantap tadi udah di tes ya.
0: Ada lagi enggak cengkoknya?
2: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman produh. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratum FM Produh Jakarta.

Oke, teman Prodo ya, kita balik lagi ya. Masih barengan Arda juga di Sore Ceria untuk kali ini ya. Sampai dengan nanti di jam 8 kita bakal seru-seruan bareng. Dan juga nanti ada beberapa informasi yang bakal aku ketengahkan lagi ke ruang dengar kamu. So, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu teman Pro 2. Di jam 5 kita bakal ngomongin peran pemuda ya. Peran pemuda khususnya di Indonesia teman Pro 2 ya. Tapi mungkin kalau ngomongin peran pemuda itu juga ngomongin siapa aja sih sebenarnya anak-anak Indonesia yang punya prestasi gitu, bukan cuma di kancah nasional tapi juga di kancah internasional. Karena sebenarnya kalau kita lihat banyak sebenarnya generasi anak-anak muda yang berbakat dan juga sering memberikan prestasi membanggakan sampai dengan kancah internasional teman Pro 2. Salah satunya adalah Hendrik Meotununai ya. Ini anak yang berprestasi pemenang internasional online Abacus Olimpiad atau IAO yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Biasa dipanggil Anono, dan siapa sangka anak berusia 8 tahun ini sangat berprestasi dalam dunia matematika. Walaupun menempuh pendidikan di wilayah pedalaman, Nono itu punya kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya, di mana Nono mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara pertama lomba matematika tingkat internasional yang diselenggarakan International Online Abacus Olympiad. Bahkan dia menjadi orang Indonesia pertama nih yang berhasil ngambil gelar juara tersebut. Nono berhasil mengalahkan 7.000 anak dari seluruh dunia, mulai dari Amerika Serikat, Kanada, sampai dengan Uni Emirat Arab gitu. Sebelumnya memang juga pernah mengikuti kompetisi itu, tapi hanya mendapatkan posisi juara 3. Kenapa? Karena listrik di rumahnya tuh mati teman Pro 2 gitu. Tapi gak patah semangat, dan kemudian akhirnya meraih gelar juara pertama dalam International Online Abacus Olympiad gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Oke, Tema Obrol 2 kita lanjutin lagi. Selain Nono juga ada Putri Aryani, Tema Obrol 2 ya. Mungkin gak ada yang gak kenal karena kemarin sempat viral. Suara cakep gitu ya, indah, sampai dengan akhirnya jadi sorotan baik di kancah nasional maupun internasional. Ikut kompetisi American Got Talent ke-18, meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell. Sebelumnya pernah ngikutin juga Indonesian Got Talent di tahun 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang di usia 9 tahun. Putri Aryani sendiri berasal dari Rio, punya prestasi dalam dunia musik, walaupun punya kekurangan sebagai anak tunanetra, tapi dia gak pernah patah semangat, teman berdua, karena memang dia cinta sama musik gitu. Mempelajarinya secara otodidak tanpa mengikuti les vokal, dan mulai tampil bernyanyi di panggung sejak usia 7 tahun gitu. Sejak tahun 2018 Putri sendiri sangat aktif dan produktif ya dalam menulis dan juga merilis lagu. Sampai tahun di 2023 dia ngeluarin karyanya pada saat itu kurang lebih sebanyak 28 lagu, dan diantaranya yang viral Mimpi sama Loneliness ya ini. Dan karena prestasinya ini ya, Putri dapat beasiswa dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim untuk mendapatkan beasiswa di The Juilliard School New York gitu, yang sejak kecil memang punya cita-cita untuk kuliah di kampus tersebut gitu, Tema Obrol 2. Sebenarnya kalau ngomongin anak-anak Indonesia yang dalam tanda kutip berprestasi gitu ya, Tema Obrol 2 itu emang banyak banget. Mungkin Putri maupun Nono itu cuman salah satunya, karena banyak sekali anak-anak muda Indonesia yang berprestasi gitu. Ada Jimas Bunga Cinta juga, terus ada Yuma Suryanto, ada Joy Alexander dulu ya, ada Mosa Laude Abu Hanafi dan lain sebagainya, Tema Obrol 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Obrol 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Oke, teman Produa, di jam 17.47 berarti ada kurang lebih sekitar 7 menit lagi jelang kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya di jam 17.54. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan. Saya bakal puterin dulu beberapa lagu religi jelang azan maghrib dan juga nanti beberapa lagu religi lainnya setelah azan maghrib, teman Produa.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Satu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum bahwa kalimat insya Allah ada dalam surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24? Dan jangan sekali-sekali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap 10 Oktober untuk mengingatkan nih kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental. Jadi peringatan ini menjadi momentum juga untuk ngajakin masyarakat memahami soal kesehatan mental, mengurangi stigma terhadap orang yang mengalaminya, serta mendorong juga akses terhadap layanan dan juga dukungan yang dibutuhkan. Kondisi ini sendiri berkaitan dengan cara seseorang menghadapi tekanan kehidupan, menjalani aktivitas sehari-hari, serta membangun hubungan dengan orang lain. Dan orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental memang terkadang menghadapi penilaian negatif, bahkan ketika mereka membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar, teman Pro 2. Dan nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Tower 2, jenama perlengkapan olahraga ASIC ini resmi menjalin kolaborasi perdana dengan Atmos Indonesia untuk merilis siluet sepatu gaya hidup ikonik ya, ASIC X Atmos Gel Kayano. Archipelago Tower 2 uniknya ini koleksi mengangkat narasi budaya lokal melalui visualisasi alam Nusantara dan juga sentuhan khas daun pandan. Tower 2 koleksi eksklusif ini diambil atau mengambil inspirasi dari luasnya daratan geografis Indonesia yang menaungi lebih dari 17.000 pulau. Walaupun terpisah bentangan samudra, kepulauannya tetap terhubung lewat identitas, ketangguhan dan juga keragaman budaya. Sebagai jantung dari narasinya, elemen daun pandan itu dipilih sebagai benang merah yang melekat erat di keseharian masyarakat Indonesia. Pandan itu dikenali dari aroma dan juga warna yang distinctive ya, selalu berhasil membangkitkan memori kehangatan berkumpul bersama keluarga lintas generasi. Cerita ini terjemahkan ke sepatu gel Kayano 12.1 lewat sentuhan warna hijau pandan yang mencolok dipermanis dengan aksen merah halus. Warnanya diseimbangkan sama nuansa putih tulang atau off-white dan juga warna netral hangat yang merujuk ke landscape alam serta kultur jalanan urban kontemporer. Kalau misalnya kamu penasaran sama bentuk sepatunya, tinggal kamu cari aja ASIC X Atmos Indonesia, pasti langsung keluar.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Bapak Produk, kita lanjut lagi nih untuk informasi terakhir di malam hari ini. Soal ngobrolin topik yang bosenin, pernah gak Bapak Produk? Tapi ternyata ngobrolin topik yang bosenin gitu ya, itu ternyata ada manfaatnya gitu. Jadi ada satu studi, judulnya Conversation About Boring Topic Are More Interesting Than We Think, dalam satu jurnal yang berjudul Journal of Personality and Social Psychology, yang menemukan fakta menarik. Kalau kusadur dari Self Magazine ya, mereka yang bersedia terlibat dalam obrolan sepele ternyata merasa percakapan ini jauh lebih menyenangkan dari perkiraan awal. Rutinitas ngobrol ringan ini juga terbukti memberikan dampak positif terhadap kesehatan fisik dan juga mental gitu. Banyak orang yang menghindari basa-basi, takut berjejaring dengan orang-orang lain di satu acara, dan sudah lebih dulu berasumsi bahwa topik tertentu seperti cuaca ataupun rutinitas sehari-hari itu nggak menarik gitu ya. Dan penelitian ini menguji 1.800 peserta untuk memprediksi seberapa besar mereka ini menikmati topik membosankan, misalnya kayak matematika, bong bombay ya, diet vegan misalnya gitu, pasar saham dan lain sebagainya. Obrolan-obrolan yang dilakukan secara tatap muka maupun daring, baik dengan teman maupun orang asing. Hasilnya, walaupun mungkin awalnya berekspektasi percakapan ini garing, tapi marah mereka ini justru melaporkan pengalaman yang jauh lebih menyenangkan dari dugaan semula gitu. Dan hal ini tetap berlaku meskipun kedua belah pihak menganggap topiknya bosenin. Pada akhirnya peneliti menemukan bahwa hal yang paling mendasar itu adalah keterlibatan dalam percakapan itu sendiri gitu, daripada apa, keterlibatan mendorong kenikmatan lebih dari sekedar topik gitu. Orang berasumsi bahwa ketertarikan itu berasal dari punya subjek yang menarik gitu, tapi nyatanya apa yang membuat percakapan menyenangkan adalah koneksi teman berdua, seperti merasa didengar, merespon satu sama lain, dan juga menemukan detail tak terduga tentang kehidupan seseorang. Bahkan topik yang biasa aja ini mungkin bisa jadi bermakna ketika dua orang secara aktif saling terlibat gitu ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

0: mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Assalamualaikum. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di malam minggu kamu. Mudah-mudahan bukan malam minggu yang kelabu. Kala cinta sudah tahu gak sih lagu itu? Itu tuh ya, lagu dimana waktu baheula tuh zaman kakek nenek kamu kayaknya nih teman Pro 2 menyambut malam minggu. Kalau anak-anak milenial nyambut malam minggunya pas rata-rata pakai lagu ini. Malam ini malam minggu, lagunya Jikustik, ya gak sih? Tapi bukan bahas itu nih teman Pro 2. Aku bakalan temenin malam hari kamu di hari ini sampai dengan mendekati tutup siaran nanti dengan informasi-informasi yang ringan-ringan aja. Kayaknya informasinya khusus untuk kamu para Korean lover. Ada informasi apa di dunia perkoreaan supaya komunitas pecinta Korea ini tetap update? Atau kamu salah satu anggota komunitas pecinta Korea-Koreaan? Boleh kasih informasi ke aku di 0811-111-5222. Tapi nanti nih di jam 8, karena di jam 7 ini aku punya beberapa mini drama yang udah aku siapin untuk kamu semua. Apa horor? Bukan. Ini cerita-cerita seputaran curhatan teman-teman Pro 2 aku, tapi bukan seputaran horor. Penasaran gak sih? Ditunggu.

Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlog dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

0: Teman Pro 2, kadang kita kalau misalnya bermedia sosial suka gatel kalau misalnya ada konten-konten dari orang-orang yang dia viral tapi kita nggak suka gitu loh. Kadang jempol kita tuh suka azal ngasih komentar, nggak boleh ya teman Pro 2, karena kita kan nggak tahu ya seperti apa sih kehidupan sehari-harinya, kehidupan dunia nyatanya para selebgram di Indonesia gitu teman Pro 2. Jangan sampai nih ya, sama halnya kayak mini drama yang bakalan aku puter kali ini nih teman Pro 2. Judulnya adalah Selebgram. Seperti apa ceritanya? Langsung aja yuk kita dengerin. Ini dia mini drama hari ini.
1: Cewek simpenan ya? Nggak malu keluyuran.
2: Gile ya, kirain selebgram baik-baik, taunya tajir gara-gara jadi cewek simpenan.
3: Hah, jangan asal ngomong kalian. Kenal enggak? Nyinyir banget sih.
1: Rekam. Biar pada tahu nih sifat asli selebgram terkenal, Kanaya Raharja.
3: Nggak usah bacot deh ya.
2: Selebgram abal-abal aja belagu.
3: Hah, masih mending gua lah ada kerjaan daripada lu berdua.
1: Ih, dasar cewek murahan.
3: Hah, apa lo?
1: Eko, lo mukul sih.
3: Kenapa?
1: Berani lo.
3: Lo bikin gue takut berantem sama lo berdua.
1: Asini. Hei, jangan nendang lo.
4: Selebgram. Ermel sebagai Kanaya dan Marisa sebagai Salsa. Bantu oleh Radian dan Erniwati.
5: Ya ampun, Nay. Kenapa sih sampai gini?
6: Olahraga doang, Sa.
5: Olahraga? Apa ribut lagi? Dasar cewek gila.
6: Sakit, Sa.
5: Sini. Aku bantu obatin ya.
6: Sa, kayaknya aku bosen deh bikin konten yang itu-itu aja. Tutorial makeup lah, kulineran lah. Yang menarik lagi apa ya?
5: Aduh, ini anak lagi bonyok, luka-luka. Masih aja mikirin konten.
6: Gimana lagi dong, Sa? Kalau bukan dari konten yang aku buat, dari mana aku bisa nabung buat obat nyokap?
5: Ya udah, terserah kamu aja. Tunggu. Ini ojol food aku datang. Bentar, aku ambil paketnya dulu ya.
6: Iya. Mumpung Sasa lagi di luar, bikin konten gak ya? Bikin, jangan. Oh, udah, bikin aja deh. Oke, jadi tinggal posting deh.
5: Naya, apa-apaan sih?
6: Tiba-tiba marah kayak gitu.
5: Itu IG kamu apa-apaan? Gak usah aneh-aneh deh. Cuma buat konten aja sampai nekat kayak gitu, ih.
6: Itu toh. Santai, Shay. Gak akan ada apa-apa. Toh, follower aku juga banyak. Kalaupun aku post apapun, yang ngasih love juga banyak. Jadi tenang aja ya.
5: Enggak usah diterusin, Kanaya.
6: udah, sabar. Minum dulu ya, tenang. Tarik nafasnya. Nah, gitu dong. Jangan lupa buang nafas.
5: Ih, kamu tuh kalau dikasih tahu kenapa sih ngeyel banget.
6: Iya, aku bercanda. Untung Salsa udah pulang. Waktunya cek IG nih, pasti pada klik love. Apaan nih? Gak mungkin. Ini beneran gak mungkin. Sumpah ini gak mungkin.

0: tadinya aku kira waktu aku bikin konten pilih aku hidup atau mati. Follower aku bakal pilih love untuk pilih aku hidup, Sa. Tapi ternyata aku gak nyangka kalau ternyata banyak yang benci sama aku dan memilih komentar untuk aku mati, Sa.
1: Selebgram, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Budi Hendrajaya. Penulis naskah, Rinda Marlita. Sutradara, Deli Tambunan. Penyelia musik, Dwianto Humardani. Teknik dan montase, Noval Noviansyah.
2: Enggak, Nay. Jangan. Kamu di mana?

Ngejar mimpi. Sahabat kreatif, hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu bisa mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain saat mimpi tersebut akhirnya terwujud.

0: Nah, setelah tadi kita dengerin mini drama seputaran selebgram nih teman Pro 2, ini harus menjadi pengingat kita supaya kita juga berkomentar ataupun menanggapi satu isu yang terjadi di media sosial, jangan asal nuduh. Kemudian kalau misalnya ada selebgram yang melakukan challenge yang berbahaya, jangan ikut tertantang untuk ngasih jawaban yang tidak baik nih teman Pro 2. Jadi kita harus pintar-pintar banget deh yang namanya bermedia sosial. Nah, berikut ini aku mau puterin juga mini drama. Ini tuh kisah seputar seseorang yang kehilangan barang kepunyaan dia gitu. Kalau misalnya kita punya barang kesayangan ataupun punya barang kesukaan gitu kan, ya tiba-tiba hilang, gak ada entah kemana, kayaknya orang-orang di sekitar kita tuh bisa jadi tersangka, dicurigain terus gitu kan ya. Seperti apa sih mini dramanya? Langsung aja kita dengerin yuk. Ini dia mini drama Kamera Bayam.
1: Duh, hujan-hujan gini, sinyal selalu aja hilang-hilangan. Gua kan belum nanya Baim besok dia jadi bawa kamera yang mana. Eh, ada sinyal nih. Akhirnya.
2: Halo, kenapa? Besok jam 5 kan? Iya, tahu gua. Lagian gua gak akan telat kok. Pasang alarm tiap 5 menit nih.
1: Apaan sih? So tau. Bukan itu loh. Gue mau nanyain kamera. Lo jadi bawa yang mana?
2: Kirain. Bawa yang punya abang gue jadinya. Yang gue punya rusak parah. Gak ada harapan kata tukang servis.
1: Wah, kasihan anak mami. Minta yang baru dong anak kesayangan. Eh, tapi gue bingung deh. Kok kamera lo tiba-tiba sampai hancur gitu?
2: Gak tahu juga, kalaupun jatuh harusnya sih gak sampai gitu. Ini tuh kayak, udah deh, yang penting memory cardnya aman. Kalau enggak...
1: Emang apaan sih isinya? Paling juga pemandangan kan?
2: Iyalah, pemandangan yang indah-indah.
1: Widih, bagus juga panggungnya. Gue kira bakal norak ya tahun lalu.
3: Gimana Rin? Bagus kan? Nah, siapa dulu?
1: Iya, ini sih bagus banget. Beda jauh sama tahun lalu. Hebat banget sih pacarku.
3: Masa cuma hebat doang?
4: Kiss dulu dong.
1: Iya.
3: Eh, gimana kamera?
5: Udah nih punya abang gue.
3: Oke, pokoknya nih ya, tugas lu dokumentasiin semua penampilan anak kelas kita. Awas tuh kamera jatuh lagi, simpen yang benar makanya.
5: Jatuh? Gue rasa sih ini sengaja dibanting.
3: Maksud lu apa lu?
5: Eh,
3: nuduh-nuduh orang lu.
5: Maaf nih, pertama itu cuma spekulasi gue. Kedua, gue gak nyebut nama lo. Kenapa lu seolah kayak tersangka gitu? Aneh.
6: Iya, gak akan. Udah deh, lu gak usah panik gitu. Gue juga ngerti keadaan lu kok, tak.
7: Makasih ya, Mel. Gue janji, sesulit apapun keadaannya, gue gak akan gitu lagi. Gue hilaf lihat kamera.

0: lagu kesukaan lo nih, Im. Eh, mana tuh anak? Kok nggak ada?
1: Ngapain sih nyariin Baim mulu? By the way, si Amel mana ya, Rin? Aku pas Jumat kemarin tuh ditanyain sama tante aku. Katanya dia balik sekolah nangis-nangis gitu. Terus?
2: Rin! Kayaknya gue tahu nih yang ngancurin kamera gue. Si Nita nih pasti. Gue lihat tadi dia ngobrol sama Amel, nyebut-nyebut kamera gitu.
0: Tak, sini deh. Lo udah tahu kan gue mau ngomong apa?
3: Lo tahu dari mana, Rin? Sumpah, gue nyesel banget, Rin. Gue gak akan...
0: Tunggu, stop. Gue cuma mau tanya satu hal. Lo gak sengaja jatohin kamera Baim? Atau lo sengaja ngebanting kameranya? Soalnya, itu kamera hancur dan gak bisa dibenerin lagi.
3: Hah? Apanya yang hancur? Sumpah ya, Rin. Gue gak jadi ngambil kameranya. Gue emang butuh uang. Makanya, gue ada niat buat ambil. Tapi gak jadi dan langsung gue taruh lagi. Ada saksinya kok. Si Amel ada di sana waktu itu.
0: Oke, kayaknya gue paham. Bi, kayaknya kemarin tuh Amel nangis karena gak sengaja jatohin kamera Baim deh. Ya gak sih?
1: Hah? Kenapa kamu bisa bilang gitu? Pasti lu nih, Im, yang ngomong macam-macam nih. Lu nuduh gua sekarang, nuduh sepupu gua lu.
2: Gue belum ngomong lo ini, ya kan? Gak ngomong apa-apa lo gua. Lagian kalau iya pun, pasti lu yang nyuruh kan? Karena lu lihat.
1: Apaan sih lu lama-lama lu? Kalau bukan temen, udah gua gigit.
0: Tuh Amel tuh. Mel, sini deh. Amel.
4: Aduh. Ya, kenapa?
1: Mel. Mendingan lu jelasin semuanya sekarang dan bilang sama nih orang nih si Soto ya kalau misalnya gue tuh gak tau apa-apa. Gue udah capek muak gue sama dia.
0: Tenang Bi, udah lebih baik Amel ngobrol berdua sama Baim biar jelas. Udah kita gak usah ikutan yuk.
1: Yuk, mau kemana kita?
2: Jelasin deh Mel, lu gak sengaja kan jatuhin kamera gue? Atau lu emang sengaja ngancurin tuh kamera? Dan apa motif lu ngelakuin itu? Kalau emang Bobby nggak ada hubungannya sama sekali?
3: Lu harusnya ngerti kenapa, Im.
2: Ya apa? Di kamera itu kan ada foto-foto Arina. Kalau bukan karena si Bobby, terus apaan? Lu cemburu? Suka sama gua? Ya kali.
3: Kenapa harus dia sih?
5: Kamera Baim. Produksi LPP RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Glaga Abiasa. Penulis naskah Maritza. Teknik dan montase Mahdi Nur. Ready sebagai Baim.
2: Suka sama gua. Ya kali.
5: Novita sebagai Arina.
0: Lebih baik Amel ngobrol berdua sama Baim biar jelas. Udah kita gak usah ikutan yuk.
5: Dari Tambunan sebagai Bobby.
1: Ngapain sih nyariin Baim mulu?
5: Marisa sebagai Amel.
3: Kenapa harus dia sih?
5: Ermelinda.

0: ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
1: Eh, sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
2: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
1: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

gimana? 2 mini drama yang aku puterin. Mudah-mudahan nih ya, walaupun singkat-singkat mini drama, namanya juga mini drama ya, tapi mudah-mudahan bisa kita bisa mendapatkan pelajaran dari 2 mini drama ini, dari selebgram dan juga kamera bak ya. Kamu penasaran dengan mini drama lainnya? Ikutin terus di setiap hari Sabtu jam 7 sampai dengan jam 8 malam gitu. Kalau misalnya kamu punya cerita seputaran kehidupan kamu, curhatan kamu gitu kan ya, boleh juga kamu kirimin ke 0811-111-5222. Nanti kita olah jadi mini drama gitu deh. Nah teman Fredo, untuk mini dramanya udahan dulu, jangan kemana-mana, masih banyak informasi-informasi menarik lainnya. Yang baru di

Selamat malam teman Pro2, inilah Info Pro2 malam hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Pelatih Inter Milan Christian Schiffu mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan Parma menjelang laga pekan ke-6 Serie A di San Siro Sabtu 10 Oktober 2026. Sementara itu masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penipuan digital dan menjadi keamanan data pribadi. Kita mulai dengan informasi pertama. Christian Schiffu mengakui jeda internasional menjadi tantangan bagi persiapan Inter Milan karena terbatasnya jumlah pemain yang tersedia untuk berlatih. Ia juga menegaskan pentingnya mengatur menit bermain pemain yang baru kembali dari tugas internasional demi menjaga kondisi fisik. Sementara itu, Dej Spence dipastikan kembali tersedia setelah absen selama 2 bulan. Schiffu meminta Inter tetap fokus dan bekerja maksimal untuk mengamankan kemenangan saat menghadapi Parma. Beralih ke informasi berikutnya, masyarakat diimbau lebih bijak menggunakan teknologi digital dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dalam kegiatan sosialisasi Merajut Nusantara, Dev mengingatkan pentingnya penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, serta perlindungan data pribadi. Perwakilan Bakti Kemkomdigi, Irawati Cipto Priyanti, turut mengingatkan berbagai modus penipuan digital mulai dari jual-beli palsu, investasi fiktif, phishing hingga pembajakan akun. Sementara itu, Komisioner KPU Indramayu Dewi Nurmalasari mengajak masyarakat menerapkan etika bermedia sosial dan berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Teman Pro2, demikian Info Pro2 malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro2, udah pada nungguin belum nih informasi-informasi yang berhubungan dengan Korea? Jadi nih, aku punya informasi pertama dulu. Korea Post ini akan menerbitkan perangko peringatan yang menampilkan bintang e-sport Korea Selatan Lee Sang-hyuk ataupun Faker pada 23 Oktober nanti nih. Mana para pecinta e-sport? Nah, sebanyak 140.000 lembar perangko akan dirilis untuk mengapresiasi perjalanan karir dan juga kontribusi Faker di dunia e-sport. Pemain League of Legends yang memulai debutnya di tahun 2013 ini tuh sudah meraih 6 gelar juara dunia, 10 gelar LCK dan 2 gelar mid season innovation invitational. Nah, Faker juga menjadi pemain e-sport pertama yang menerima medali Chung Ryong, penghargaan tertinggi olahraga Korea Selatan di Januari tahun ini. Nah, untuk menyambut penerbitan perangko, Korea Post ikut menggelar pameran khusus di Museum Perangko Kantor Pos Pusat Seoul yang menampilkan seragam, memorabilia, sampai dengan perjalanan karir sang legenda. Perangkonya sendiri akan dirilis mulai 23 Oktober nanti lewat kantor pos tertentu dan toko daring resmi dari Korea Post.

0: Eki.
1: Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu mau jualan apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh. Dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google enggak cukup? Wikipedia enggak lengkap?
1: Iya sih. Tapi satu hal nih, yang aku rasa nggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya, sama daya imajinasinya. Aku nggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu, boleh-boleh. Sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Film animasi Korea Selatan, Long Long Night, ini resmi diundang ke sesi kompetisi Festival Internasional Busan ataupun BIFF ke-31 nih teman Pro2. Filmnya sendiri digarap oleh sutradara Yeon Kyung-bok yang diadaptasi dari buku anak-anak karya Ruri yang mengisahkan perjalanan Norden, badak putih bercula satu terakhir di bumi bersama seekor penguin muda untuk mencari laut. Menariknya ya teman Pro2, idenya sendiri berawal ketika Yom menangis ketika membaca buku tersebut untuk putrinya. Proses produksinya memakan waktu 4 tahun dengan penambahan adegan aksi, kemudian ada humornya juga supaya bisa dinikmatin penonton dari berbagai usia. Sebelumnya Long Long Night sendiri juga diundang ke Festival Film Internasional Toronto. Film ini menjadi animasi panjang Korea pertama dalam 13 tahun yang mendapatkan undangan ke festival tersebut. Filmnya berdurasi 99 menit, dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun depan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: Grup K-pop ATEEZ ini akan ngerilis album mini ataupun EP yang ke-15 bertajuk Golden Hour Part 6 di 13 November nanti nih. Agensi mereka QQ Entertainment ngumumin perilisan tersebut di hari Kamis, dan albumnya sendiri menandai comeback-nya pertama ATEEZ dalam 5 bulan setelah merilis Golden Hour Part 5 di bulan Juni yang lalu. Udah pada punya belum? EP-nya sendiri sebelumnya itu mencatat prestasi dengan debut di posisi puncak tangga album Billboard 200 Amerika Serikat, sekaligus menjadi album ketiga ATEEZ yang berhasil meraih pencapaian tersebut. Nah, lagu utamanya judulnya itu Bad, ini juga menunjukkan perform positif yang menduduki posisi pertama dalam program musik televisi Korea selama 2 minggu. Ini tuh berturut-turut selama bulan September. Wow, keren banget kan? Comebacknya sendiri menjadi lanjutan perjalanan musik grup beranggotakan 8 orang ini melalui seri Golden Hour gitu. Wow, keren sekali ya, produktif banget nih boy group yang satu ini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, tah, katarik deui kita.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

Ada lagi nih informasinya, teman Pro2. Raksasa hiburan Korea, siapa lagi kalau bukan HYBE yang membuat festival musik Weverse Com Festival ke New Delhi, India. Waduh, ini di bulan ini nih teman Pro2. Di 27 sampai dengan tahun depan maksudnya. Di 27 sampai 28 Maret. HYBE sendiri ngumumin bahwa Weverse Com Festival India akan digelar bersama HYBE India yang menghadirkan musisi K-pop kemudian artis ternama India dalam festival selama 2 hari. Ini menjadi kali pertama Weverse Com Festival digelar di luar Korea Selatan sejak diluncurkannya di tahun 2023 yang lalu. Daftar penampil dijadwalkan diumumkan di Oktober, sementara informasi penjualan tiket akan disampaikan lewat kanal resmi penyelenggara. Selain pertunjukan musik, festival ini juga akan menghadirkan berbagai kegiatan interaktif untuk para penggemar untuk mengenal budaya K-pop lebih dekat.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Teman Friend 2, aku percaya setiap kamu pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi kadang juga ada yang bikin kecewa. Kalau kamu pengen cerita ataupun nanya soal pelayanan publik, jangan ragu, sampaikan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kamu akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya ada tanggapan dan jawabannya. Halo RRI, disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz.
1: Haruskah ku berubah demi cinta?

0: Eh Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.

Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

Kalau tadi ada dari Hype Entertainment, kali ini ada Park Jin Young, pendiri JYP Entertainment, sekaligus wakil ketua komite kepresidenan untuk pertukaran budaya populer. Abda Alpa, ini juga lagi cukup rame sih ya teman Produa di media sosial seputar JYP-nya ini. Kira-kira ada apa? Ada yang belum tahu nggak sih? Kalau misalnya kamu belum tahu, ada sedikit informasi nih. Jadi, pendiri JYP Entertainment, Park Jin Young membantah tuduhan perlakuan istimewa terhadap agensi dalam persiapan festival budaya global K-pop yang bertajuk Phenomenon. Nah, dalam sidang audit parlemen di Majelis Nasional Korea Selatan di hari Rabu kemarin, Park menegaskan kalau proyek ini tuh tujuannya mendorong pertumbuhan industri kreatif Korea, bukan cuman nguntungin perusahaan hiburan doang. Jadi festival yang dijadwalkan berlangsung di Desember nanti di tahun ini itu diperkirakan menarik lebih dari 500 ribu pengunjung. Tentunya dengan dampak ekonomi mencapai hampir 1 triliun won. Namun sejumlah anggota parlemen mengkritik keterlibatan 4 agensi hiburan dalam proyek yang didukung pemerintah tanpa melalui proses tender publik standar. Sorotannya juga muncul setelah JYP Entertainment diketahui lebih dulu mengajukan hak merek dagang Phenomenon di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, sampai dengan ke Meksiko. Park mengakui adanya persoalan prosedural dan menyatakan JYP berencana mengalihkan hak merek ini tuh kepada entitas resmi penyelenggara setelah terbentuk. Ia menegaskan keterlibatan tujuannya memperluas dampak K-pop ke sektor lain seperti gym, fashion, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Informasi-informasi yang berhubungan dengan Korea Selatannya udah dulu nih teman produser. Karena aku masih punya beberapa informasi menarik lainnya sebelum nanti di jam 11 kamu ditemenin sama rangkaian Jazz Music. Salah satunya ini nih, arus informasi negatif yang terus bermunculan di media massa dan juga media sosial itu ternyata bisa memicu kelelahan mental. Ih, serem ternyata ya. Mulai dari unjuk rasa, kenaikan harga bahan pokok, sampai dengan bencana. Berbagai kabar buruk ini bergantian dan berpotensi membebani kondisi emosional masyarakat. Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada, Putra Wiramuda, itu bilang manusia punya keterbatasan dalam memproses informasi negatif. Bahkan ya, kebiasaan langsung mengakses berita setelah bangun tidur itu juga bisa ngebikin kita ngerasa kewalahan secara emosional. Menurut Putra, kondisi ini tuh juga berkaitan dengan negativity bias, yaitu adalah kecenderungan manusia yang lebih mudah mengingat dan juga memberikan perhatian pada informasi negatif dibandingkan dengan informasi yang positif. Akibatnya, paparan kabar buruk secara terus-menerus bisa meningkatkan stres plus memicu respon emosional. Di tengah derasnya arus informasi digital, kita perlu lebih bijak mengatur konsumsi berita supaya tetap memperoleh informasi penting tanpa mengabaikan kesehatan mental kita.

0: salah satu orang paling berpengaruh terhadap dunia dirgantara berasal dari Indonesia. Beliau adalah Profesor B.J. Habibie yang terkenal dengan sebuah rumus bernama Faktor Habibie. Rumus ini digunakan untuk memprediksi letak awal retakan, struktur penyangga, sehingga dapat menahan tekanan saat pesawat lepas landas, mendarat, dan saat mengalami turbulensi. Hal ini membuat B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack.
1: Atas nama Sriwijaya Kapten John Christian dan seluruh awak pesawat mengucapkan selamat datang di dalam pesawat Boeing 737 seri 300. Penerbangan ini adalah penerbangan dilarang Profesi J210 dengan tujuan Solo.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Ada yang lagi menarik di media sosial nih teman Prodio, ini tuh seputar DJ dan juga produser musik internasional Diplo. Ini dibuat terpukau sama penampilan DJ Habib Gunjat, musisi koplo asal Kendari, Sulawesi Tenggara. Waduh, keren nih. Momen ini tuh dibagikan Diplo lewat akun media sosialnya ketika menyaksikan aksi DJ Habib Gunjat dalam sebuah acara di Bali. Nah, dalam video yang beredar, Diplo itu kelihatan menikmati permainan keyboard Habib yang memadukan musik elektronik plus irama koplo khas Indonesia. Diplo juga bahkan mencoba memainkan keyboard dengan arahan Habib. Keduanya kemudian berkolaborasi memadukan musik elektronik dengan ritme jedak-jeduk khas dari koplo nih teman Prodia. Diplo menyebutkan acara ini tuh sebagai pesta setelah acara terbaik yang pernah dihadirinya. Dia juga melontarkan ide untuk menggelar acara yang lebih besar lagi bersama DJ Habib Gunjat. Wah, terkesima banget kayaknya ya Diplo ya. Terusnya ini kan diupload di media sosial. Tentu ini menarik perhatian rapper dunia Wiz Khalifa yang bilang keinginannya untuk ikut merasakan suasana acara itu. Kolaborasinya jadi sorotan sekaligus nunjukin kalau daya tarik musik koplo Indonesia terhadap musisi internasional itu sangat berat. Ih, Mamang Diplo sama Mamang Wiz Khalifa, makanya lama-lama kalau di Indonesia

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Yes, seneng banget akhirnya bisa liburan kayak gini. Udah lama banget gak ke puncak. Dan yang pasti tenang, kalau urusan perut, aku udah bawa cemilan yang banyak buat kita berdua.
1: Seneng banget ya. Dan udah lama loh kita gak refresh otak kita, bener gak sih? Ngomong-ngomong, bagi dong itu keripik, permen-permen, minum juga deh.
0: Udah boleh, tapi nanti pas makan berat traktir ya.
1: Tenang, slow, itu hal yang gampang.
0: Budaya malu dong. Masa buang sampah lewat jendela? Jangan biarkan jalanan dan kota ini jadi kotor. Rubah kebiasaan kamu dalam menjaga bumi kita.
1: Iya, sorry tadi hilaf kebiasaan soalnya.

sesuatu yang belum kamu tahu. Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

Informasi dari seputaran olahraga. Jadi gini, Max Verstappen berhasil menjuarai balapan sprint Formula 1 Grand Prix Singapura 2026 di sirkuit Marina Bay. Lewis Hamilton finish di posisi kedua, disusul oleh Charles Leclerc di urutan ketiga setelah balapan berlangsung sengit dalam kondisi lintasan basah. Balapan sempat tertunda selama 30 menit, ini tuh akibat hujan deras yang mengguyur sirkuit. Di sejumlah insiden yang mewarnai jalannya lomba juga ada banget, termasuk kecelakaan George Russell yang memicu keluarnya safety car. Verstappen kemudian mampu mempertahankan posisi terdepan setelah balapan kembali dilanjutkan. Pembalap Red Bull ini tuh perlahan memperlebar jarak dari Hamilton hingga akhirnya finish dengan keunggulan 2,6 detik. Nah, drama sendiri terjadi pada lap terakhir ketika dua pembalap McLaren, Lando Norris dan juga Oscar Piastri yang bersenggolan ketika berebut posisi. Norris finish ke 8 sementara Piastri gagal menyelesaikan balapan. Tentunya kemenangan ini tuh jadi modal penting untuk Verstappen menjelang balap utama Grand Prix Singapura yang dijadwalkan berlangsung besok Minggu 11 Oktober.

0: Dil, lu kok sekarang sibuk banget sih? Padahal lagi weekend. Kerja di mana sekarang?
1: Kerja? Lagi ngerjain usaha sendiri, man. Dari hobi.
0: Hobi? Emangnya hobi bisa jadi penghasilan?
1: Bisa banget dong. Gua mulai dari desain kecil-kecilan, diposting di media sosial, sekarang malah dapat pesanan rutin.
0: Wih, serius? Padahal modalnya cuma ide sama laptop.
1: Iya, yang penting berani mulai, konsisten, dan mau terus belajar. Ide kreatif sekarang punya nilai ekonomi loh.
0: Oh, berarti peluangnya gede ya, asal kitanya mau gerak.
1: Gede banget, man. Man, lu kan suka fotografi juga tuh. Koleksi foto lu banyak yang bagus tuh. Coba dimanfaatin deh. Bisa jual foto, buka jasa, atau bangun portofolio online. Jangan cuma jadi arsip doang.
0: Kayaknya gue juga harus mulai deh.
1: Setiap ide punya peluang, man. Tinggal kita pilih mau berhenti di rencana atau berani jalanin sampai jadi rezeki.

Weekend Pro 2. Aduh, gak kerasa banget ya. Ternyata udah mau jam 11 malam aja. Itu tandanya untuk informasi-informasinya udahan dulu. Dan ini juga akhir kebersamaan untuk kita edisi hari ini. Karena satu jam ke depan, kamu akan ditemenin oleh rangkaian Jazz Music. Buat kamu yang masih ada di luar, masih berkegiatan, hati-hati untuk pulangnya, hati-hati di jalan. Tadi di seputaran Pangrango 34 sempat hujan di sore hari, takutnya di daerah kamu baru turun hujannya sekarang. Pokoknya utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lainnya. Jangan lupa kasih kabar keluarga kalau misalnya pulangnya agak telat, biar orang-orang di rumah nih tenang, tahu kamu ada di mana posisinya. Gitu deh. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari subuh tadi sampai dengan mendekati tengah malam ini. Semoga informasi-informasi, lagu-lagu yang diberikan dari rangkaian Spada, Santai Siang, Sore Ceria sampai dengan Jaga Malam bisa menemani hari kamu di hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku di lain kesempatan. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi, selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Arda di pagi hari ini, nomor 2 ya, di Sepada. Selamat pagi teman nomor 2. Saya yang nemenin kamu di edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 sampai dengan nanti di jam 10 ya, teman nomor 2 ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ini bakal ada jazz music dulu sampai dengan jam 6. Jadi nanti kita ketemu lagi di jam 6 pagi, teman nomor 2 ya. Semoga juga pagi hari ini menjadi pagi hari yang baik untuk kita semua, teman nomor 2. Pergunakan yang namanya hari Minggu ini sebagai waktu istirahat, karena besok sudah mulai masuk lagi. Kalau gitu, saya pamitan dulu sebentar, nanti kita ketemu lagi di jam 6 pagi.
1: Sepada.
2: Sepada.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
2: Teman terbaik.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk mencapai kebebasan, keadilan, dan martabat. Mari bersatu bergandeng tangan dan meraih kemerdekaan sejati. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.

0: Ketika anakku diejek, mereka bilang itu hanya candaan. Ketika anakku menangis, mereka bilang bermental lemah. Sampai akhirnya, kata-kata dan perbuatan mereka merenggut kewarasan dan jiwa anakku. Mereka meminta penyelesaian dengan jalan damai secara kekeluargaan. Gusti!
1: Budaya perundungan seringkali dianggap suatu kelaziman. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang dewasa melakukan pembenaran yang menjadikan perundungan seperti lingkaran tidak berkesudahan. Orang tua punya peran berhenti memaklumi keburukan perilaku anak, karena perundungan seharusnya tidak terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro Daerah di Bogor, teman terbaik kamu. Masih barengan Arda juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Masih dengan Arda sampai dengan nanti di jam 10 pagi. Dan tadi kita udah dengerin juga ada jazz music. Semoga pagi hari ini dibuka dengan lagu-lagu yang enak, lagu-lagu yang asik, juga bisa mewarnai hari-hari kamu teman Pro 2 ya. Nanti bakal informasi pertama mungkin saya kasih dari informasi

di cuaca ya, ada cuaca ini, perakiran cuaca hari ini nanti disampaikan langsung sama teman-teman dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tapi belum ada nih, jadi kita tunggu aja dulu, sabar-sabar. Nah, selagi nunggu saya mau putarin beberapa lagu lagi. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: Lagi baca apa sih, Pak?
1: Ini mah masih ada aja. Kekerasan terhadap anak, bullying lah, perdagangan anak.
0: Iya ya, Pak. Jadi takut aku tuh kadang-kadang.
1: Padahal ya, Ma, peran orang tua itu sangat penting dalam membangun karakter positif anak. Menjadi panutan, tidak memanjakan, luangkan waktu, menumbuhkan kemandirian anak, buat aturan disertai dengan alasan.
2: Pak, soal yang ini gimana ya?
1: Coba tanya sama Mama, Papa lagi sibuk nih.
0: Lah, si Papa gimana sih? Katanya tadi harus meluangkan waktu buat anak. Gimana sih? Jadi ke Mama.
1: Oh iya ya, maaf Ma.
3: Pola asuh orang tua pastinya akan mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Karena itulah, orang tua wajib mempelajari prinsip parenting yang benar untuk membangun karakter positif anak. Karena anakmu adalah kualitas siapa dirimu.
4: Teman terbaik kamu.

Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata Ada Ya'udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

0: anakku diejek, mereka bilang itu hanya candaan. Ketika anakku menangis, mereka bilang bermental lemah. Sampai akhirnya, kata-kata dan perbuatan mereka merenggut kewarasan dan jiwa anakku. Mereka meminta penyelesaian dengan jalan damai secara kekeluargaan. Gusti.
1: Budaya perundungan seringkali dianggap suatu kelaziman. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang dewasa melakukan pembenaran yang menjadikan perundungan seperti lingkaran tidak berkesudahan. Orang tua punya peran berhenti memaklumi keburukan perilaku anak, karena perundungan seharusnya tidak terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Langsung aja jadinya kita dengerin untuk perkiraan perkiraan cuaca di hari ini ya, yang langsung disampaikan sama teman-teman dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sote RRI dan juga sebagian wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca yang bertugas untuk pagi hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat ataupun Bogor dan sekitarnya, untuk mendukung aktivitas Sobat BMKG di hari ini, di hari Minggu 11 Oktober 2026. Mudah-mudahan bisa membantu Sobat BMKG untuk menyusun agenda untuk menikmati hari Minggu yang cerah pagi hari ini. Baik Sobat BMKG, pada pagi hari ini secara umum wilayah Jawa Barat pada kondisi cerah berawan, namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya. Untuk siang hingga sore harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, kemudian juga Kabupaten Cianjur. Sedangkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Sedangkan untuk malam harinya diperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat ini akan meluas di hingga wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedangnya juga masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi. Untuk dini harinya diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal diperkirakan masih akan membasahi sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok dan juga Kabupaten Cianjur. Suhu udara di pada hari ini diperkirakan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami mengimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang juga dapat